0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sudah waktunya buat Mama Radio untuk request lagu-lagu yang pengen kamu dengar di pagi hari ini untuk menyemangati kamu yang mau berangkat kerja, berangkat kuliah, teman-teman Radio. Ya, yang pasti hati-hati di perjalanan. Bang Teni ini minta lagu dari Naf ya. Nah, Naf tuh adanya Kenalkan Aku Pada Temanmu Pulang Masa Bodoh Sama Pasangan. Kira-kira apa nih Bang Teni, maunya lagu Naf yang mana nih ya kira-kira Bang Teni? Di Satu Bintang Menunggu, gak ada lagi tuh yang itu tuh ya. Erang putarin yang Pasangan aja, gimana Bang Teni? Oke, teman periode juga yang masih pernah saya diputarkan. Itulah, tapi mana pula lagunya nih ya? Anda masuk pula di playlist kita nih. Nanti coba Erna cek lagi ya. Kita lihat Di Satu Bintang Aku Menunggu, lagunya dari Naf nih. Dan teman periode juga yang mau request ya, boleh silakan teman Pre 2 langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

Oke, ada siapa lagi nih yang bergabung minta putarin lagunya Coldplay yang Up Up, boleh Up and Up ya. Nanti kita putarin juga lagunya Coldplay buat Pampre 2 juga nih yang pengen bergabung barengan sama

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Lah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

sama Erna ya di pagi hari ini. Erna juga mau informasikan buat kamu untuk informasi cuaca di hari ini dari bmkg.go.id. Teman berdua, kalau hari ini diperkirakan bakalan berawan ya, belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan untuk di hari ini teman berdua. Jadi mungkin buat teman berdua yang punya aktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa penggunaan sunscreennya penting banget menurut aku teman berdua ya. Kenapa itu jadi salah satu yang penting, apalagi kalau kamu memang aktivitasnya full di luar ruangan ya, pastinya untuk menjaga kesehatan kulit kamu teman berdua. Itu dia dari BMKG ya. Kita coba lihat informasi lainnya teman berdua dari lalu lintas di kota Pontianak ini seperti apa. Ini lihat dari simpang pajak ya teman berdua ya, terpantau ramai lancar untuk aktivitas tidak begitu padat teman berdua nih. Terus kita lihat lagi dari mana ya, dari simpang legend dulu lah ya teman berdua ya, masih nih dari Tanjung Raya masih terpantau ramai sekali teman berdua ya, untuk aktivitas sangatlah padat ya. Ini CCTV-nya pas banget dekat lampu merah, jadi buat teman berdua juga nih hati-hati, jangan ngebut-ngebut dan pastikan keselamatan kamu tetap terjaga teman berdua ya. Kalau kamu bisa menjaga keselamatan kamu, otomatis kamu juga bisa menjaga keselamatan pengendara lainnya. Kalau dari simpang Tanjung Raya ya, ya seperti biasa teman berdua masih tetap ramai dan aktivitas sepertinya padat juga untuk aktivitasnya ya di pagi hari ini. Kita lihat lagi deh teman berdua dari Patimura yang tidak jauh dari RRI ini. Ini juga terpantau ramai ya, cuma memang gak sepadat seperti di Tanjung Raya tadi teman berdua, dan aktivitas masih lancar di pagi hari ini ya dari Patimura. Itu dia informasi dari CCTV pengawasan lalu lintas di Kota Pontianak. Buat temenin kamu teman berdua yang sekarang lagi di perjalanan, hati-hati di perjalanan.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bi. Lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, 101,8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pradua barengan sama Erna tentunya. Di pagi hari ini masih menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti. Jadi pastikan buat teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak tentunya, barengan sama Erna teman Pradua. Nah, di Toserba kali ini teman Pradua, mungkin kamu juga udah lihat flyer kita di media sosial ya. Kalau hari ini kita bakal ngomongin tentang donor darah, selamatkan nyawa. Ayo teman Pradua, buat kamu yang mungkin belum pernah donor darah, boleh nih gabung barengan sama kita ya. Atau kamu yang sudah sering juga donor darah, boleh silahkan teman Pradua ya, kamu bisa gabung untuk tanya-tanya melalui WhatsApp kita di nomor 08 1157 0 1018. Atau teman Pradua juga bisa bergabung ya melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini kita juga lagi live di YouTube channel RRI Pradua Pontianak. Dan di studio Pradua Pontianak pagi hari ini teman Pradua sudah ada Dr. Sidik Handanu Widoyono. Halo Bapak, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pagi hari ini kita ngomongin tentang donor darah, selamatkan nyawa Pak. Sebetulnya di pagi hari ini juga ngomongin tentang donor darah, seberapa banyak sih Pak orang-orang yang senang untuk donor darah khususnya di kota Pontianak nih.
1: Baik, terima kasih dengan Mbak
0: Erna.
1: Mbak Erna, para pendengar sekalian Pro 2 FM RRI Kota Pontianak yang mendengarkan siaran ini, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Sidik Handanu Widoyono. Pada saat ini bertugas di PMI UTD PMI Kota Pontianak sebagai kepala UTD. Jadi yang pertama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Pro 2 yang telah mengundang kami dalam rangka momentum ya, yang pertama berkaitan dengan Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 14 Juni 2026 ya. Oh, jadi kemarin kita juga melaksanakan kegiatan. Jadi pada Hari Donor Darah Sedunia atau World Donation Blood Day tahun 2026 ini mengambil tema yaitu One Drop of Humanity, Save Blood, Save Lives. Jadi setetes darah untuk kemanusiaan, berikan darahmu untuk selamatkan nyawa gitu. Peringatan tahun ini tujuannya adalah yang pertama untuk memberikan apresiasi, terima kasih kepada semua pendonor yang sudah mendonasikan darahnya untuk kemanusiaan. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat ya, mengenai pentingnya ketersediaan darah. Darah ini harus tersedia. Kemudian tidak cukup hanya tersedia, juga darah itu harus aman ya. Karena sampai dengan hari ini itu belum ada teknologi ya, obat-obatan ya, yang bisa menggantikan fungsi darah dalam rangka untuk pengobatan. Darah ini adalah produk yang karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dan memang tadi saya sampaikan pada saat ini belum ada produk farmasi yang menggantikan fungsi darah. Oleh karena itu, maka ketersediaan darah itu tergantung kepada partisipasi masyarakat ya, khususnya di Kota Pontianak sendiri yang kita tahu bahwa pada sampai dengan tahun ini tantangan kita masih cukup besar ya. Jadi dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun gitu, kebutuhan akan darah dalam rangka untuk melayani pasien itu semakin meningkat. Jadi tuntutannya, maka PMI Kota Pontianak harus senantiasa ya, menyediakan darah dalam jumlah yang cukup, kemudian juga tersedia darah yang aman begitu.
0: Oke, berarti untuk jumlah yang membutuhkan ya, ini meningkat berarti ya, Pak, dalam tahun ini ya, ya, khususnya
1: dari tahun ke tahun,
0: dari tahun ke tahun.
1: Ya,
0: untuk kebutuhan
1: meningkat.
0: Ya. Tapi untuk yang donor bagaimana Pak? Apakah juga ikut meningkat dengan banyaknya orang yang butuh darah juga Pak?
1: Ya. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan, mengapa Kota Pontianak ini cukup tinggi untuk kebutuhan darahnya ya. Yang pertama karena Kota Pontianak ini sebagai pusat rujukan medis di Kalimantan Barat ya. Jadi banyak pasien-pasien kita di Kota Pontianak ini yang ada kurang lebih 12 rumah sakit itu merupakan rujukan dari kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Dari Kelapa Sulu, dari Melawi, dari Sintang, segala macam. Pusat rujukannya adalah di Kota Pontianak. Kita punya rumah sakit Sudarso, rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, rumah sakit swasta, ya, dokter-dokter semuanya. Sebagian besar ya itu ada di Kota Pontianak gitu. Kemudian yang kedua bahwa penyakit atau angka kesakitan kita itu dari ke hari juga semakin meningkat. Ini mungkin poin yang harus kita garis bawahi juga gitu. Bagaimana kita menjaga sebenarnya hidup sehat, itu hidup sehat. Jangan sampai kita jatuh sakit. Karena kalau jatuh sakit tadi memang rumah sakit pun itu mungkin tidak mampu untuk menampung lagi.
0: Iya, saking banyaknya ya, ya. Ya,
1: semakin hari itu semakin cukup tinggi angka kesakitannya. Dan bukan angka kesakitan ini juga sudah mengena pada generasi-generasi muda ya. Yang kita tahu bahwa 20 tahun yang lalu penyakit ini biasanya muncul di usia-usia lanjut. Tapi sekarang ini sudah
0: di usia 20 pun udah kena, gitu ya.
1: Misalnya ada gagal ginjal, gitu, sakit jantung gitu. Penyakit-penyakit degeneratif yang sebenarnya itu bisa dicegah dengan pola hidup sehat tadi. Kemudian bagaimana upaya kita PMI Kota Pontianak untuk memenuhi kebutuhan itu? Maka UTD PMI Kota Pontianak yang pertama itu memperluas jaringan kelompok donor darah ya, bukan hanya di Kota Pontianak ya. Kita juga menjangkau kabupaten sekitarnya. Kuburaya, kemudian Mempawah begitu. Kita juga menjangkau unit donor darah di kota lain, misalnya di Singkawang. Begitu, kita ada kerjasama bila mana Kota Pontianak mengalami kekurangan di unit donor darah yang lain, maka kita minta juga agar bisa dikirimkan. Begitu. Jadi pada saat ini kelompok donor darah sukarela itu artinya yang kelompok-kelompok pendonor darah yang dikoordinir oleh pemerintah. Mungkin TNI Polri, mungkin juga kelompok-kelompok usaha ya, pengusaha dan seterusnya, maupun kampung donor darah gitu. Kita ada kampung donor darah, ada. Itu kurang lebih kita mempunyai 300 kelompok pendonor darah. Ya. Salah satunya yang barangkali ya RRI. Nah, RRI ini bisa 2-3 kali kalau nggak salah kita juga melakukan event-event di apa yang dikoordinir oleh RRI itu dalam rangka untuk mengkoordinir pendonor-pendonor ya. Di samping itu ada kelompok pendonor darah yang memang sukarela ya, jadi memang dia tanpa ada event, tanpa ada siapa yang membutuhkan begitu, mereka secara rutin memang setiap 60 hari sekali atau 3 bulan sekali datang ke PMI.
0: Iya, nah, karena itu, untuk kesehatan juga ya, Pak ya.
1: Iya, itu untuk kesehatan juga. Itu yang kita apresiasi juga gitu. Bahkan kemarin kita sudah memberikan apresiasi kepada kurang lebih 60 orang ya yang terakhir kemarin bulan Juni, 60 orang yang mendonorkan darahnya 100 kali. Ya, 100 kali. Itu ini yang sampai dengan tahun 2026. Yang tahun-tahun sebelumnya itu kita sudah memberikan apresiasi tertinggi adalah ketika diundang oleh presiden, wakil presiden di Jakarta yang untuk 100 kali gitu. Jadi itu upaya-upaya kita UTD itu ya, terus kita juga sosialisasi kepada sekolah-sekolah, para remaja gitu, KSR, mahasiswa ya segala macam itu bagaimana mereka mempunyai kesadaran untuk ikut berbagi ya. Karena donor darah ini suatu wujud kemanusiaan yang sangat tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Ya, sangat tinggi, hampir sama dengan kita memberikan transplantasi organ kita kepada orang lain.
0: Waduh, ya, dengan ya kan? Darah saja ya, gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena darah kita diberikan kepada orang lain kan. Ya. Nah, ini sama dengan transplantasi, misalnya mm-hmm. ginjal kita diberikan orang lain, mungkin mata kita diberikan orang lain. Nah ini kita nih darah,
0: mm-hmm.
1: darah kita ini diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau tidak diberikan darah, maka penyakitnya barangkali tidak bisa disembuhkan, bahkan bisa berdampak kepada kematian.
0: Iya itu ya, ya. Teman Pro 2 ya, makanya banyak banget ternyata orang-orang yang membutuhkan darah. Pak, ini tadi Bapak sempat menyebutkan gitu kalau beberapa rumah sakit, salah satunya ada di Sudarso yang mana ini rumah sakit tipe A
1: ya.
0: Yang banyak membutuhkan darah ya. Karena mungkin aktivitas yang membutuhkan di darah ya di sana, operasi ya. Terus juga mungkin kurang darah gitu ya Pak, itu yang dibutuhkan. Kira-kira rata-rata berapa ratus kantong sih Pak dalam sehari mungkin beberapa rumah sakit yang ada di Kota Pontianak ini membutuhkan darah, khususnya di PMI sendiri ya. Karena kan minta darah kemana lagi gitu ya.
1: Jadi UTD PMI Kota Pontianak dalam satu bulan yang pendonornya ya, yang memberikan darahnya untuk PMI satu bulan itu rata-rata ya, rata-rata itu sekitar 2.700 sampai 3.000 pendonor.
0: Wow, dalam satu hari.
1: Satu bulan.
0: Oh, satu bulan.
1: Satu bulan. Jadi satu dari 2.700 katakanlah 2.700 sampai 3.000 pendonor itu. Itu kan darah itu bisa diolah menjadi beberapa komponen. Mm-hmm. Ada yang diolah menjadi trombosit, ada juga menjadi darah, sel-sel darah segala macam ya. Sehingga dalam satu tahun kita memproduksi jumlah komponen darah itu berkisar sekitar 45 ribu kantong gitu. Dan jumlah itu masih kurang ya. Jadi ketersediaan darah itu satu hari itu idealnya di Kota Pon, kalau kita bicara ideal ketersediaan darah itu dengan tidak menyebutkan golongan darahnya ya, kan ada AB plus AB O dan golongan darah AB ya. Itu idealnya setiap hari itu kita harusnya di Kota PMI itu bisa tersedia 400 kantong. Jadi ada kebutuhan kalikan 4 hari gitu. Tapi realitasnya per hari itu, satu hari itu kita baru bisa menyediakan sekitar 200-an kantong. Jadi hari ini donor, hari ini juga habis. Nah gitu. Jadi setiap hari kita harus mencari terus gitu. Mengapa demikian? Karena memang populasi penduduk Kota Pontianak dan sekitarnya itu ya, itu memang kurang. Karena darah yang kita pakai itu adalah untuk seluruh masyarakat yang sakit, mulai dari seluruh Kalimantan Barat ya. Kalau kita lihat angka statistiknya, sebenarnya kebutuhan darah untuk Kota Pontianak itu hanya 2,5% kali jumlah penduduk aja. Jadi 2,5% kali jumlah penduduk, sebenarnya 20.000 itu sebenarnya sudah cukup gitu. Tapi realitasnya sekarang bisa mencapai 40.000, itu baru mencapai prosentasenya sekitar 80-85%. Maka ada istilah donor darah pengganti.
0: Oh, apa tuh Pak?
1: Donor darah pengganti itu ketika pasien memerlukan darah, kemudian ke PMI, PMI kosong, maka donasinya itu diambil dari keluarganya.
0: Berarti keluarga terdekat pasien
1: atau kenalan apa gitu, sehingga itu yang banyak muncul di media sosial.
0: Ya.
1: Dibutuhkan golongan darah ini segala macam untuk pasien ini segala macam itu adalah itu masuk kategori donor darah pengganti yang memang pada saat itu tidak bisa kita sediakan. Itu jadi.
0: Iya, jadi memang sebetulnya teman Fredo yang paling baik ya sebetulnya ketika dengan keluarga sendiri ya, gitu kan. Makanya banyak juga gitu orang-orang yang menyarankan sebelum tindakan gitu kan, pihak rumah sakit pasti akan kalau ada keluarganya ya, gitu. Tapi kalau ya, memang gak ada gitu, silahkan teman Pre2 ya untuk cari di media sosial untuk informasinya, dan kamu bisa ke PMI juga gitu. Nah habis ini mungkin teman Pre2 buat kamu yang penasaran gitu kan, golongan darah yang langka-langka tuh memang beneran sulit didapat gak sih di Kota Pontianak, sama mitos-mitos yang nantinya mungkin kemarin-kemarin sempat terdengar di telinga teman Pre2 gitu kan, kalau misalnya AB bisa diganti dengan O. Nah habis ini kita bakalan bahas ya teman Pre2 ya, bareng Pak Sidik. Buat teman Pre2 juga yang pengen bergabung, silahkan untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 0811570118, atau gabung juga melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pro2 Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Pro2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: Ya teman Predo, masih barengan sama Erna. Dan buat teman Predo juga yang pengen tanya-tanya sama dokter Sidik, boleh banget langsung teman Predo untuk bergabung di WhatsApp kita di nomor 0811570108. Atau teman Predo juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @predopnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Predo Pontianak. Nah, ini sebelum kita masuk ke mitos-mitos yang ada gitu kan sama golongan darah yang ternyata cukup langka juga, sebelumnya kita mau tahu dulu nih apa sih sebetulnya arti atau maksud dari menyelamatkan nyawa, yang mana sering digaungkan ya sama PMI, satu kantong darah menyelamatkan nyawa. Yeah. Itu gimana, boleh di apa ya, kasih tahu dulu ya ke teman Predua filosofi dari menyelamatkan nyawa ini dari PMI, Pak.
1: Iya. Yeah. Jadi kita tahu bahwa produk darah itu adalah untuk menggantikan sel-sel darah atau cairan yang berkurang di dalam tubuh manusia. Ada beberapa kondisi, katakanlah seorang pasien mengalami perdarahan hebat ya. Sesudah misalnya habis melahirkan atau operasi atau katakanlah kecelakaan, sehingga banyak mengeluarkan darah, sehingga di dalam darah itu kadar hemoglobinnya itu sudah di bawah normal. Katakanlah sudah di bawah 5 gram persen gitu ya. Itu tidak ada upaya lain begitu agar dia tetap survive, itu kita harus memberikan produk darah yang tujuannya adalah untuk menjaga kadar hemoglobin dalam darah gitu. Karena hemoglobin itu untuk apa? Hemoglobin itu adalah fungsinya adalah untuk mengangkut makanan ya dalam darah, termasuk juga oksigen ya, masuk ke dalam otak, kemudian juga diedarkan seluruh badan. Kalau hemoglobinnya rendah, tadi Ibu bilang tadi HB-nya rendah tadi, begitu ya, atau sel-sel darah merahnya rendah tadi, maka orang itu maka tidak akan bisa bertahan lama, karena otaknya nanti pasti kekurangan oksigen dan bisa menyebabkan kematian gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian yang lain misalnya trombosit ya. Kebutuhan trombosit sekarang ini juga meningkat. Karena apa? Karena banyak penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit menaun hari ini juga semakin meningkat. Contohnya adalah penyakit kanker, kanker ya. Kanker itu ketika sudah mengalami atau mendapatkan terapi radioterapi dan seterusnya, ada kecenderungan trombositnya itu rendah. Kalau trombositnya rendah, maka dia akan cenderung mudah mengalami perdarahan. Nah, itu tidak bisa diberikan obat ya, selain adalah trombosit yang bisa dipenuhi dari darah gitu. Karena juga penyakit demam berdarah misalnya, demam berdarah itu juga salah satu penyakit yang harus diberikan trombosit ya. Karena kalau tidak diberikan trombosit itu mereka akan mengalami perdarahan. Nah, jadi fungsi untuk menyelamatkan nyawa tadi adalah darah ini memang tidak bisa diganti dengan produk-produk obat-obatan lain gitu. Jadi kalau hanya dalam waktu sebentar begitu, mungkin cairan bisa diganti dengan cairan infus begitu. Cairan infus, tapi tidak bisa bertahan 1 atau 2 hari. Itu pasti harus segera diperlukan darah. Maka untuk penyakit

0: kronis bisa seminggu sekali harus diberikan gitu. Nah, itu memang benar-benar darah itu memang menyelamatkan nyawa. Kalau tidak ada produk darah, ya itu akan sulit untuk kesembuhan penyakit.
1: Iya, ada orang yang butuhkan darah harus setiap minggunya gitu kan. Sedangkan mungkin saat ini banyak juga orang-orang yang gak bisa donor, gak bisa bantu. Sangat disayangkan rasanya nih ya. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang darah sendiri, tadi sempat Ernest spill teman Pre 2 ya, bisakah sebetulnya, ini kan ada orang yang membutuhkan darah setiap minggunya, setiap bulannya, yang khusus misalnya untuk satu pasien aja gitu, sedangkan kebutuhan darah yang dia butuhkan cukup langka gitu, jenis darahnya. Nah, apakah bisa nih dokter untuk dicampur ya, atau dia AB tapi pakai O aja gitu.
0: Jadi dengan kemajuan teknologi pada saat ini gitu, maka kita selama ini mengenal itu pengelompokan darah itu adalah golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB dan golongan darah O. Ya, masing-masing itu juga nanti ada resus positif, resus negatif, ya. Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa 4x2 ada 8 kelompok penggolongan darah. Itu ternyata sekarang ini sudah dengan ketemunya beberapa teknologi begitu, sekarang ini sudah ditemukan hampir 35 penggolongan darah. Ya. Darah tidak cukup adalah golongan darah A diberikan kepada penerima golongan darah A, harus dilihat lagi resusnya positif atau negatif begitu. Jadi kemudian itu pun nggak cukup, harus dilakukan tes aglutinasi, apakah ketika darah itu nanti dimasukkan tidak terjadi reaksi penggumpalan dan seterusnya. Sehingga ada kita mengenal memang golongan darah O itu bisa diberikan kepada semua golongan darah ya. Tapi pada saat ini sudah tidak boleh lagi karena risiko kepada yang menerima ya itu akan sangat besar. Kecuali mungkin kondisinya adalah darurat. Darurat itu artinya tidak ada teknologi ya. Kemudian juga satu-satunya darah yang ada golongan darah hanya O segala macam ya, itu ya mungkin saya belum menemukan kasus macam itu gitu. Saya sudah bertugas katakanlah 30 tahun yang lalu saya bertugas di pedalaman Kabupaten Sintang begitu. Itu pun saya tidak pernah melakukan katakanlah golongan darah O untuk A dan B segala macam. Ya minimal golongan darah A untuk pasien A, B untuk B, artinya belum sampai kepada tahap yang seperti tadi. Jadi pada saat ini itu tidak dianjurkan dan tidak boleh karena memang sangat berbahaya atau cukup berisiko kepada pasien yang nanti akan menerima. Ya, tadi saya sampaikan golongan darah itu sekarang sudah ditemukan hampir 35 dengan teknologi, sehingga darah yang diberikan kepada pasien itu benar-benar memang harus aman,
1: sesuai
0: ya. Dan darah itu adalah pilihan terakhir.
1: Oke, kalaupun memang dalam keadaan yang mendesak itu jauh sekali rasanya, jauh sekali, dan bisa dikatakan belum tentu itu bisa terjadi juga ya. Tapi yang pasti dari pihak rumah sakit maupun tenaga kesehatan ya dokter ya, pastinya menyuruh sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi jangan berpikir bisa gitu kan kalau dicampur-campur teman Pre 2 ya, karena resikonya juga cukup tinggi. Nah, kali ini kita juga mau ngobrol nih mengenai fenomena gaya hidup anak muda yang katanya nih anak muda nih dokter ya, jagonya begadang, jagonya minum kopi kafein ya, dan pusing dikit parasetamol adalah obat terbaiknya. Nah ini gimana, katanya banyak anak muda yang nggak bisa donor darah, susah untuk donor darah, bukan nggak bisa ya, susah nih.
0: Jadi mungkin informasi itu bisa dikonfirmasi ya, atau kita terbantahkan ya dengan data-data yang kami punya. Gitu. Okay. Jadi kalau berdasarkan kelompok umur begitu, ya kita tahu bahwa darah itu rentang

0: umurnya adalah 17 tahun ke atas sampai dengan 65 tahun. Itu. Dari kelompok itu, maka yang kelompok 17 sampai 20 tahun itu kecil, ya, sangat kecil, ya. Mungkin di bawah 10%, ya. Kemudian 21 sampai 50 itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi mungkin hampir 90%, 80 sampai 90%, kemudian di atas 50. Kemudian kalau kita lihat 21 sampai 50, ya, itu ada masa-masa masa-masa ada di situ kelompok 21 sampai 30 kan itu. Itu itu termasuk kelompok-kelompok muda, ya, gitu, ya. Data kita angkanya cukup tinggi gitu. Jadi generasi muda yang sulit atau tidak mau donor darah gitu pada saat ini itu sudah bergeser, ya. Sudah bergeser, artinya kaum muda itu kesadarannya juga sudah semakin meningkat. Karena kita tahu bahwa tadi saya cerita bahwa ada ketika umur 50 tahun dia sudah mendonorkan darahnya 100 kali.
1: Waduh.
0: Berarti itu kan dimulai paling tidak 25 tahun yang lalu, dia pada masa muda kan, gitu. Sehingga tercapailah angka 100 kali. Dari data kami memang ada beberapa mengapa orang itu gagal mendonorkan darahnya. Tadi memang sebagian besar kalau kita lihat jenis kelaminnya gitu. Laki-laki itu 70 mendominasi 70%. Nah, jadi perempuan itu ya 30% kurang, ya. Ya. Mengapa perempuan itu berkurang? Ya, ini juga terkait dengan data kita bahwa alasan penolakan dan tidak bisa itu karena HB-nya rendah, hemoglobinnya rendah, terutama mungkin pada kaum wanita. Mengapa kaum wanita HB-nya rendah? Karena memang kodrati, memang wanita mengalami setiap bulan sekali mengalami haid dan segala macam, ya. Kemudian juga barangkali faktor yang juga menyebabkan itu adalah makanan sehat, ya, kurang sayuran, ya, kurang buah-buahan, ya. Mungkin sebagian besar generasi Z sekarang lebih suka makan-makan yang sifatnya
1: junk food, ya.
0: Ya, junk food atau fast food, ya, makanan cepat, ya, cepat saji dan seterusnya, yang dalam tanda kutip, ya, tadi kekurangan zat besi yang bersumber dari makanan. Kita tahu bahwa sayuran, buah-buahan itu tinggi zat besi, ya. Kemudian penyebab kedua mengapa kita gagal melakukan donor darah, yang kedua adalah penyakit-penyakit degeneratif, ya, yang mudah muncul mulai di usia remaja. Ya, karena kaitan dengan pola hidup tadi, ya, katakanlah ada beberapa penyakit hipertensi, misalnya tekanan darah tinggi. Karena yang agar bisa donor itu tekanan darahnya harus antara 180 sampai dengan 120. Kemudian juga tadi betul tadi ada minum obat,
1: ya,
0: minum obat. Kemudian juga ketika datang ke PMI mau donor, tidak, tekanan darahnya rendah.
1: Yeah.
0: Ya, itu karena memang syarat agar bisa donor darah untuk besok pagi gitu, malam itu memang harus istirahat.
1: Ya, yeah, total di, ya.
0: Ya, tidak boleh misalnya besok rencana mau donor, malam ini misalnya
1: begadang,
0: apalagi minum kopi. Itu. Jadi ketika pusing dia minum obat,
1: yeah,
0: gitu, sehingga maka tekanan darahnya akan tinggi. Jadi dua hal itu yang menyebabkan penyebab tertinggi dari ketidakberhasilan donor darah. Kemudian tadi juga disinggung ada tato.
1: Iya, benar. Katanya, ya, kalau orang betato, ya, tindik, terus juga, ya, pakai skincare yang medis gitu, ternyata enggak, ya, boleh donor, ya, katanya.
0: Karena begini, jadi kita menghindari atau mengurangi menghindari. Jadi kita harus menghindari benar adalah penyakit-penyakit menular yang ditularkan melalui darah. Ya, ya. Jadi ini dalam rangka mewujudkan atau mencapai donor darah yang aman tadi, berkualitas tadi. Maka di dalam darah itu tidak boleh ada beberapa penyakit yang ditularkan melalui darah. Contohnya adalah penyakit HIV.
1: Yeah.
0: Kemudian yang kedua adalah hepatitis B. Kemudian yang ketiga adalah hepatitis C. Kemudian yang keempat adalah penyakit sifilis, gitu. Ya. Oleh karena itu, sebelum masyarakat mendonorkan darahnya gitu, maka kita ada proses yang namanya screening. Ya, screening itu diwawancara, terutama ditanyakan pasti nanti ada nggak tinde atau tato atau segala macam. Ya, itu memang kita harus hati-hati karena yang tinde itu tidak boleh tinde yang dilakukan dalam periode 1 tahun sebelum donor.
1: Oh, berarti kalau misalnya tindik gitu ya, entah di telinga gitu kan, atau mungkin di bagian-bagian tertentu gitu, itu berarti 1 tahun nggak boleh donor dulu. Boleh darah.
0: Nanti sudah 1 tahun itu memang mungkin, tapi kita kan tidak boleh percaya dengan apa yang disampaikan. Tindiknya kapan misalnya? Oh, udah lama pak. Nah, kita kan nggak bisa percaya, sehingga kita lebih hati-hati. Kemudian juga karena apa? Karena melalui tato atau segala macam itu bisa muncul atau timbul penyakit-penyakit yang ditularkan melalui darah apabila prosesnya itu tidak steril. Contohnya adalah terkait dengan hepatitis B dan HIV.
1: Nah, itu. Oke, okay. Berarti walaupun mungkin pendonor ini lupa gitu kan, kayaknya udah setahun deh gitu kan. Dari apa tenaga kesehatannya, perawat yang mendonorkan itu bisa tahu ya?
0: Ya, itu tetap dicatat gitu. Tapi nanti untuk kehati-hatian kita mungkin jangan dulu lah gitu.
1: Oke. Okay. Jadi
0: walaupun nanti sesudah darahnya itu diambil siapapun gitu, tanpa melihat tatonya segala macam, kita tetap ada proses pemeriksaan
1: darahnya
0: itu diperiksa secara laboratorium untuk menyaring apakah ada terjadi reaksi positif terhadap tadi penyakit-penyakit menular yang bisa dilakukan melalui darah tadi.
1: Oke, jadi nih buat teman Pre2 mungkin yang pernah tato, ini berlaku untuk tato, tindik, terus juga penggunaan skincare medis ya?
0: Kalau skincare, kalau tidak melukai, gitu nggak masalah. Kalau hanya dioles, nggak masalah.
1: Nggak masuk ke tubuh gitu ya? Nggak dalam suntikan gitu? Karena ya ada ya beberapa skincare medis teman Pre2 yang mungkin salah satunya ada suntik putih gitu, itu nggak boleh ya untuk melakukan donor terlebih dahulu. Ini spesifik semuanya sama kah dokter, akan 1 tahun 1 tahun semua?
0: Ya, rata-rata segitu. Jadi kalau tinde apa gitu itu jika ditanya kapan melakukan tindenya itu.
1: Oke, baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga gitu kan ya dari teman Pre2. Sebetulnya apa sih manfaat dari donor ini sendiri selain memang bikin kita sehat? Adakah hal-hal lain yang mungkin berhubungan dengan sel darah kita ketika kita sudah melakukan donor, dokter? Terima kasih. Iya. Oke.
0: Jadi manfaat donor darah tentu tadi yang pertama adalah menyelamatkan nyawa pasien ya. Itu nilainya tentu tidak bisa dinilai ya. Itu adalah suatu perilaku sosial yang sangat tinggi nilainya ya itu. Kemudian tentunya bagi kita pendonor gitu, pendonor ya, itu nilainya akan sangat tinggi untuk kesehatan kita. Yang pertama adalah mengurangi kekentalan darah kita. Nah, jadi darah itu tidak kental sehingga kerja jantung itu dia tidak terlalu berat. Jadi, kalau dilakukan secara rutin kan, kadang-kadang ada darah yang agak sulit. Kalau kita jarang untuk donor darah begitu, kadang-kadang darahnya itu agak lambat. Itu mungkin darahnya terlalu kental. Sehingga dengan donor darah yang rutin, maka akan mengurangi kekentalan darah. Kemudian yang kedua, tentu bahwa kita tahu bahwa sel darah merah pada manusia gitu, itu setiap 3 bulan sekali atau 60 hari gitu, itu mengalami pengerusakan secara alamiah, akan memproduksi sel darah merah baru gitu. dengan kita melakukan donor darah itu secara rutin begitu, maka akan mempercepat atau akan mempermudah terjadinya regenerasi sel-sel darah kita. Sehingga seringkali kita dengar bahwa kalau sudah waktunya donor darah tetapi tidak donor darah, rasanya badannya tidak enak gitu. Nah, sehingga bagi beberapa pendonor yang merasakan manfaat donor darah itu, zabir donor itu semakin segar gitu. Itu silakan testimoni atau bertanya dengan pendonor-pendonor yang sudah 50 kali, 100 kali begitu ya. Itu merasakan bahwa kalau sudah donor itu rasanya darahnya semakin segar, bahwa tubuhnya semakin segar. Bahkan ada bahwa yang dibatasi oleh usia begitu, karena memang nggak boleh donor gitu, mereka tetap donornya mau dikeluarkan darahnya. Gitu. Nah ini ya kita nggak bisa macam gitu, kecuali kalau memang ada penyakit di mana kadar hemoglobinnya lebih dari 18 gram persen, itu pengobatan sifatnya, yeah. Itu darahnya sangat kental. Kemudian yang selanjutnya, melakukan donor darah itu membakar kalori, juga akan mengontrol berat badan, yeah. Ya berat badan. Selanjutnya mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa dengan melakukan donor darah secara rutin, maka sebenarnya kita juga melakukan general check up untuk kita. General check up itu kita melakukan pemeriksaan terhadap darah, terhadap tubuh kita. Kita tahu bahwa sebelum donor darah itu akan diperiksa apakah ada mengalami keluhan atau tidak, gitu kan. Kemudian diperiksa tekanan darahnya, diperiksa hemoglobinnya, HB-nya, ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah diperiksa apakah dalam tubuh dia itu ada penyakit-penyakit menular enggak gitu. Okay. Yang namanya IMLTD tadi. Infeksi menular melalui transfusi darah. Ya, jadi ada HIV, ada hepatitis B, ada hepatitis C, ada penyakit sifilis. Kalau itu semuanya dirupiahkan begitu, kita melakukan pemeriksaan HIV, pemeriksaan hepatitis B, C, dan pemeriksaan sifilis begitu, itu kalau kita di laboratorium luar itu bisa bayar kurang lebih hampir 101 juta.
1: Iya benar.
0: 1 juta gitu. Iya. Tapi dengan kita mendonorkan darahnya, donor darah kita, kemudian ternyata diperiksa itu negatif, begitu bisa diklaim bahwa kita ternyata tubuh kita sehat.
1: Iya.
0: Ya, tubuh kita sehat.
1: Secara nggak langsung ini pemeriksaan gratis ya.
0: Gitu. Dan itu mahal gitu. Kecuali kalau sehabis donornya kemudian dapat notifikasi. Kalau notifikasi itu artinya ada terjadi reaksi tadi terhadap penyakit menular tadi yang harus dikonsulkan dengan dokter. Dan ini juga berfungsi untuk kita deteksi awal dan pengobatan lebih awal gitu. Tapi contoh misalnya ketika habis donor begitu, ternyata darah yang didonorkan itu adalah dia reaktif terhadap hepatitis C atau hepatitis B begitu ya. Gitu kita bisa segera mengambil langkah-langkah. Karena apa? Karena penyakit hepatitis B dan hepatitis C itu bisa menjadi kronis. Kalau kita biarkan, kemudian kita tidak mengambil langkah-langkah untuk pengobatan, itu bisa menyebabkan terjadinya kanker hati atau terjadinya sirosis hepatis. Gitu. 10 tahun lagi ya dia akan menjadi penyakit itu. Tapi ketika kita tahu bahwa pada saat donor ternyata ada reaktif terhadap hepatitis B atau C begitu, segera lakukan langkah-langkah untuk segera pengobatan lebih dini begitu. Okay. Itu, jadi itu kita sekaligus melakukan general check untuk tubuh kita.
1: Oke, baik ya teman Predua ya. Mungkin buat kamu juga yang masih penasaran, pengen tahu juga teman Predua ya, boleh silakan teman Predua untuk bergabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live di YouTube channel RRI Predua Pontianak. Kita break sebentar ya dokter ya. Tetap di sini teman Predua, RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Erna, teman Pre 2 ya, dan tentunya bersama Dr. Sidik. Buat teman Pre 2 juga nih yang mau bergabung, silahkan, masih ada waktu teman Pre 2 ya. Jadi langsung gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Nah dokter, ngomongin tentang kita di saat ini ya, situasi saat ini, digital itu salah satu hal yang sangat dekat dengan masyarakat nih. Nah kalau misalnya gitu kan, di kota Pontianak gitu, masyarakat yang pengen tahu gitu kan secara real time darah yang ada di PMI itu apakah sudah ada sistem digital sekarang?
1: Ya. Baik, terima kasih. Jadi di PMI sendiri sebenarnya sudah ada sistem informasi, ya, sistem informasi pengelolaan darah yang namanya adalah sistem donor darah Indonesia. Itu adalah milik UTD PMI dan bersifat nasional, ya. Tapi memang sistem itu belum bisa diakses atau terbuka kepada masyarakat, itu masih sifatnya untuk adalah untuk manajemen ke dalam untuk PMI, ya. Untuk kebutuhan darah agar bisa, atau ketersediaan darah agar bisa diakses oleh masyarakat, ya, itu memang saat ini masih menjadi tantangan bagi PMI sendiri, bagaimana kita membuat sistem semacam itu. Tapi memang keterbatasannya adalah masih keterbatasan terutama terkait dengan sumber daya manusia dan teknologi gitu. Sekarang yang bisa kita sampaikan atau kita berikan kepada masyarakat untuk ketersediaan darah itu, satu hari itu baru 3 periode saja, yaitu periode pagi, kemudian sore, kemudian malam. Ya, tentu angkanya itu sudah pergeserannya sudah sangat tajam begitu ya. Jadi kan kalau kita pagi ini kita sampaikan ketersediaan darah PMI itu sekian pagi, munculnya jam 8 begitu, nanti jam 10 itu mungkin sudah berubah lagi, nanti akan muncul siang lagi. Itu mungkin yang bisa kita lihat di web PMI Kota Pontianak, ya. Kalau ingin mengetahui apakah ketersediaan darah kita itu ada pada saat itu, kita menyediakan juga hotline. Ya, bisa telepon pada saat itu, apakah di kota PMI Kota Pontianak itu tersedia darah atau tidak. Tapi sebenarnya bahwa darah ini, kebutuhan darah ini secara regulasi begitu, itu tidak bisa diakses dari orang per orang begitu. Karena darah ini kan tidak bisa diberikan tidak bisa langsung diberikan oleh masyarakat tanpa fasilitas kesehatan, kan gitu. Sehingga sebenarnya kebutuhan darah atau keperluan darah itu yang harus mengakses itu adalah fasilitas kesehatan di mana pasien itu dirawat. Jadi misalnya pasien itu dirawat di rumah sakit A, gitu. Ketika pasien itu dirawat di rumah sakit A, pasien itu maka dia akan lapor ke rumah sakit rumah sakit itu, dokternya perlu darah berapa, golongan darah seperti apa, rumah sakit itulah yang seharusnya mengakses kepada PMI. Okay. Nah, gitu caranya. Dan itu yang terjadi selama ini begitu, karena beberapa rumah sakit yang ada di Kota Pontianak ini sudah ada yang namanya bank darah. Dia menyediakan darah, di mana darah itu diambilnya dari PMI Kota, disimpan di situ. Sehingga ke depan itu tidak ada masyarakat yang menanyakan di PMI ini ada golongan darah apa yang tersedia begitu. Seharusnya yang melakukan itu adalah fasilitas kesehatan di mana rumah sakit itu, pasien itu dirawat.
0: Oke, berarti tergantung di rumah sakitnya ya,
1: ya. Bagi masyarakat kalau mau mengakses bisa dilihat di website itu. Yang harus menanyakan itu seharusnya adalah fasilitas kesehatan ya, di mana pasien itu dirawat.
0: Ya. Baik. Terakhir mungkin dokter boleh diinformasikan juga ke teman-teman Pre 2 gitu kan, persiapan sebelum datang ke PMI. Habis ini kita bakalan tutup. Terima kasih juga buat teman Pre 2 ya.
1: Jadi yang penting ketika kita berniat ya, berniat untuk memberikan darah kita gitu, di mana kita tidak tahu bagaimana kondisi kita gitu. Mungkin kita tidak pernah tensi, tidak pernah periksa HB dan seterusnya. Maka persiapkan itu satu hari sebelumnya itu dengan istirahat yang cukup. Nah, yang penting itu, istirahat cukup itu artinya ya tidurnya cukup, tidak melakukan aktivitas yang berat begitu. Di samping itu juga kita harus makan ya makan seperti biasa gitu. Jangan mau datang ke PMI kemudian tidak tahu kondisi kita gitu. Ternyata katakanlah dia lupa sarapan atau tidak sarapan gitu. Sehingga ketika itu dilaksanakan, kemudian itu menjadi pengalaman pertama kita melakukan donor darah, karena di samping takut begitu ya, mungkin ada reaksi-reaksi gitu, mungkin ada pusing apa gitu ya. Itu yang penting, barangkali yang pertama adalah istirahat cukup, kemudian makanlah yang cukup juga sebelum datang ke PMI. Nah, setelah datang ke PMI maka semuanya nanti akan dicek tentang kesehatan Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian yang mendengarkan Pro 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama kita di pagi hari ini. Mungkin buat kamu yang ketinggalan informasinya, teman Pro 2 ya, kamu boleh cek ulang melalui channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Kalau kita udah tutup untuk siaran kali ini, teman Pro 2, terima kasih Dr. Sidik ya sudah bergabung bareng Pro 2 Pontianak. Sama-sama. Akhir kata teman Pro 2, Erna pamit, Dr. Sidik juga pamit. Sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih. Jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Oke, nomor 2, welcome back sama kita main kamu di Sepada. Udah lewat ya, walaupun bukan selamat pagi teman pro 2, tapi aku bakal tetap nyapa kamu ya, tetap dengan semangatnya pagi teman pro 2. Dan ini udah masuk ke santai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Barang sama Akin temenin kamu teman pro 2, kita bakal ngomongin seputar lagu-lagu yang hits. Dan ada lagu juga yang bisa kamu request, boleh banget teman pro 2 ya. Emang jamnya sih di pro 2 request time kali ini. Teman pro 2 boleh langsung aja WhatsApp ke 0811-5701-018. Dan buat kamu yang pengen Instagram di DM aja juga bisa di @pro2pnk. Buat kamu yang pengen request lagu via Instagram juga boleh ya teman pro 2. Jadi kalau kamu pengen request kayak yang satu ini nih, udah ada yang request juga dari WhatsApp-nya ya. Jadi kayak, halo, mau request lagunya Remuk Dong dari Anggi Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan juga The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day-nya, setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Wih, bener juga sih ya. Jadi ya hari ini tuh tergantung kamunya juga. Pilih hari yang paling baik atau pilih B aja gitu. Oke deh, aku bakal puterin buat kamu dari Anggi Carvalho teman pro 2 ya. Lagunya tuh emang enak seenak itu sih ya. Tapi kayak diajak galau bareng nih. Kamu ngerasa gitu juga gak sih kalau dengerin lagunya dari Anggi Carvalho dengan Remuk ini tuh emang kayak galau ya. Aku juga pasti bakal bacain juga nih yang udah request juga dari teman pro 2 kita. Oke, ada yang udah request juga teman pro 2 dari Eka Nur Fajrina ya. Halo kak, aku mau dengerin lagunya Gea Indrawari dong. Assalamualaikum kak, request lagu Manusia Paling Bahagia album Berdamai tahun 2024 VOC-nya Gea Indrawari. Kak, acara request time adakah lagunya Gea Indrawari yang berjudul Penyihir album Rasi Bintang? Kalau ada boleh diputarkan di luar jam request ya. Dan lagunya ini ditunggu di jam 10 ya kak, untuk lagu Manusia Paling Bahagia. Oke deh Eka Nur Fajrina Ramadhani, aku bakal cariin dulu buat kamu teman pro 2. Lagunya dari Gea ini sebenarnya emang banyak banget yang viral ya teman pro 2. Sekali dia ngeluarin album tuh kayak wih, banyak banget lagu yang enak dengerin dan bisa diputerin. Manusia Paling Bahagia ada nih Eka. Jadi nanti aku bakal puterin dulu lagunya Remuk yang udah di request sama teman kita Zulia ya. Dan juga lagu yang dari Eka Nur Fajrina dengan Manusia Paling Bahagia juga bakal aku puterin buat kamu. Jadi buat kamu yang emang pengen request lagu kayak Eka, kayak Zulia, boleh langsung aja WhatsApp kita ataupun ke DM kita di Pro2 PNK ya kalau di Instagramnya. And langsung aja teman Pro2, kita bakal puterin lagu Remuk. Yuk galau bareng sama kita dengerin Anggi Carvalho dengan Remuknya. Yeah.

Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Oke, welcome back to Prodo, masih nemenin kamu juga nih di apa ya sebutannya? Selamat siang gitu ya teman Prodo. Di santai siang lebih tepatnya ya. Tapi aku masih ngerasa kalau ini tuh pagi gitu ya, biar masih semangat pagi juga teman Prodo ya. Mungkin kalau yang lagi WFH atau lagi santai atau mungkin lagi liburan, itu Jumat tuh ngerasanya emang paling enaknya tuh di bawah santai gitu ya, ngasih teman Prodo. Ini tadi lagunya yang udah di request sama teman kita juga nih teman Prodo ya, karena udah request lagu di kali ini di request time Indonesia. Mau diputerin lagunya dari Tulus katanya kan, Hati-hati di Jalan. Waduh, dari Mas Teo dari Magelang mau request lagunya Hati-hati di Jalan. Udah ya, diputerin ya Mas Teo. Santai siang kali ini mau diputerin lagunya dong. Oke, udah ya. Mas Teo di Magelang, jauh banget ya Magelang teman Pro 2. Oke, dan Pro 2 ada juga yang udah request lagu nih dari WhatsApp, masih dari WhatsApp juga yang udah WA nih. Ada Adele teman Pro 2 di Serdam yang pengen dengerin lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Ayo Kita Buat Menyenangkan yuk. Boleh Bernadianya nanti diputerin buat kamu ya Adele. Dan juga udah di request juga nih sama Eka yang mau dengerin lagunya Demam Unyu Unyu Kobo Junior. Aduh, ini lagunya flashback banget ya, dan di zaman kapan tahu, aku lupa banget, tapi emang lagunya tuh seenak itu ya pada masanya teman Pro 2 ya. And next ada juga yang pengen request lagu nih teman Pro 2 dari teman kita, ada Fatia yang mendengarin lagunya Adrian Halif dengan 2001 kali. Selamat pagi aja buat kakak penyiar. Oke, selamat pagi ya, walaupun ini santai siang judulnya teman Pro 2. It's okay wae Mas ya, gaskan, kita bakal puterin juga 3 lagu yang udah di request sama teman kita. Ada Adele di Serdam yang pengen dengerin lagunya Bernadia, ada juga Demam Unyu Unyu dari Cowboy Junior yang di request sama Eka, dan ada juga lagunya Adrian Halif dengan 2001 kali yang udah direquest sama Fatia nih. Oke deh, buat kamu aku bakal puterin aja lagunya Kita Buat Menyenangkan. Yuk, di hari Jumat berkah kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Narcissistic Personality Disorder. Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna, karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan, karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Iya, kayak gitu. Yeah. Emang siapa yang ngunyuk?
1: Gak ada.
2: Chris. Oh, Chris. Chris, me.
3: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pastikan.
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
3: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
3: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita minta uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
3: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
3: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
3: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
3: Kasih paham.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Oke, kita Pro 2 lagu ini lagu terakhir di Pro 2 Request Time Indonesia di hari ini. Teman Pro 2 ini ada request juga dari teman kita yang udah WhatsApp nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu penyiar di RRD Pontianak. Semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Amin ya. Pada kesempatan di siang ini, saya ingin menitipkan sebuah lagu untuk diputar, yaitu Melawan Restu dari Malini. Terima kasih atas perhatian dan juga kesediaannya. Semoga RRD Pontianak senantiasa sukses dan juga terus menjadi sahabat terbaik bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Thank you banget buat kamu yang udah request dan juga WhatsApp ya. Dari Lestari nih, buat kamu spesial terakhir di Request Time Indonesia hari ini, Melawan Restu dari Malini.

Oke, teman Pro 2, kita bakal masuk ke Pro 2 request yang mancanegara dan juga lagu barat yang bakal hadir buat teman Pro 2. Kalau kamu pengen request boleh banget. Kayak ada yang udah request juga nih teman kita di WhatsApp ya. Ada yang udah pengen dengerin lagunya dari Ordinary Convention, teman Pro 2 ya. Bener enggak sih? Bener ya. Halo Kak. Mana tadi ya? Kayak udah chat dari tadi gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalaupun kamu chatin tadi pagi, aku bakal tetap puterin buat kamu yang udah request ya teman Pro 2. Aku dari Dela di daerah Pontianak nih, aku pengen dengerin lagunya dari Ordinary Confession. Oke, aku bakal puterin buat kamu teman Pro 2, ada lagunya Ordinary Confession dengan Lemujin teman Pro 2. Dan ada juga nih yang udah request lagu dari siapa lagi ya tadi ya? Dari Instagram. Nanti kita cek dulu teman Pro 2 ya. Oke, ada yang pengen dengerin lagunya dari Olivia Rodrigo dengan Driver License teman Pro 2. Oke, aku bakal puterin juga lagunya Olivia Rodrigo buat kamu teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu sendiri kira-kira pengen request lagu gimana sih caranya? Bisa aja langsung ke @pro2pnk, kamu bisa DM di situ atau juga WhatsApp boleh banget di 0811 570 1018. Diulangin ya buat kamu yang pengen request lagu via WA Pro 2 boleh ya, 0811 570 1018. Buat kamu yang hari ini lagi WFH atau mungkin lagi di jalan nih, so hati-hati di jalan aja teman Pro 2 ya. Dan lagi cerah kayak gini emang enak banget kalau misalnya kita tuh bawa mobilnya santai aja, tenang aja, hati-hati di jalan. Aduh, puterin lagunya tapi udah diputer tadi ya teman Pro 2. Langsung aja aku puterin lagunya Ordinary Confession yang udah di request sama teman kita dengan Lemujin.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih juga nemenin kamu nih Akil sampai jam 3 sore nanti. Jadi buat kamu yang pengen request juga masih bisa sampai jam 12 siang, teman Pro 2. Dan kita nanti bakal juga kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 11:47. And next ada yang udah request juga teman kita dari Dewi, katanya pengen dengerin lagunya Ted McRae dengan Nobody's Girl, teman berdua. Dan ada lagi nih dari WhatsApp juga nih, masih ada yang pengen dengerin lagunya So Easy ya, dari Olivia Dean. Oke, okay. Emang lagi enak banget didengerinnya teman produa ya. Kalau ngomongin lagu-lagu yang lagi up to date itu emang banyak banget. Apalagi sekarang tuh banyak banget lagu-lagu yang ternyata sering banget diputer di background kita gitu ya. Kalau kita bikin status, kalau kita bikin postingan di media sosial gitu ya, pastinya ada backgroundnya tuh kan. Kadang-kadang tuh lagu-lagu yang viral ini nih yang suka jadi orang tuh cari tahu ini tuh lagu apa sih sebenarnya gitu ya, sampai akhirnya di request gitu teman berdua. Oke, teman berdua, dan aku juga bakal masih nemenin kamu. Jadi kalau kamu pengen request lagu via WhatsApp masih boleh banget. Aku tungguin teman berdua. Jadi kayak kita bakal bahas seputar lagu-lagu yang memang enak banget didengerin apalagi menjelang weekend. Buat kamu yang office hour alias kerjanya tuh Senin sampai Jumat, pastinya senang banget menghadapi Jumat ini karena besoknya libur ya. Jadi weekend nanti tuh rencananya kamu mau ngapain aja sih teman berdua? Santai di rumah kah? Atau mungkin olahraga kah? Atau nongkrong? Atau malah masih harus kerja? Jadi request lagunya sekalian juga jadi soundtrack untuk aktivitas weekendnya kamu teman Pro 2. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kamu langsung dengerin aja, dan kamu juga bisa langsung request di 0811 57 0 1018 atau di Instagram di @pro2pnk. Langsung aja kita puterin lagunya dari Ted McRae dengan Nobody's Girl.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Oke, kita baru udah dari situ dari Bruno Mars yang memang enak banget lagunya dan emang lagi diputar di mana-mana juga lagu ini teman berdua ya. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti, tapi kayaknya untuk request time sorry banget enggak bisa request lagi ya. Bisa sih request lagi cuma untuk mancanegara nih yang khusus request time mancanegara ini sampai jam 12 aja. Jadi ikut kamu yang pengen request lagu mancanegara khusus on gitu ya teman berdua. Bisa banget kamu sih request setiap hari dari jam 11 sampai jam 12. Dan jangan lupa dengerin juga setiap jam 12 sampai kok 12 sih jam 2 gitu ya sampai jam 4 itu ada top 20 di mana kamu bisa dengerin 20 tanggal lagu, lagu-lagu yang lagi update apa aja gitu teman berdua. Dan kalau misalnya kamu pengen dengerin top 20-nya dari versinya nasional juga bisa setiap hari Minggu. Jadi buat kamu teman berdua yang suka dengerin berdua RRI Pontianak, jangan lupa request terus biar masuk ke top 20 kita gitu ya. Oke deh teman berdua, aku juga bakal nanti bakal diputerin juga kumandang azan zuhur untuk hari ini teman berdua ya, di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, dimana kumandang azan zuhur akan diputarkan nanti pada pukul 11 lewatnya 47 menit. Jadi buat kamu stay tune terus, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 Pontianak bareng sama Akil teman Pro 2. Nanti di jam 12 aku masih bakal nemenin kamu, kita bakal kupas obrolan seputar wirausaha di OTW. Dan di jam 2 nanti juga bakal ada up to date dan juga Arena 0 Derajat bakal hadir, bakal diputerin juga gimana tanggapan kamu untuk bola yang bakal tanding besok teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 nanti kalau misalnya kamu penasaran seperti apa, ikutin terus Pro 2 Pontianak. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bareng kita teman Pro 2 di cuaca cerah kali ini. Aku juga bakalan puterin nanti setelah dikumandangkan azan zuhur, akan diputarkan juga lagu nuansa islami yang hadir di ruang dengar kamu. So tetap stay tune teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih bersama kita di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Oke, mengawali perjumpaan aku bareng kamu nomor 2 di OTW, obrolan tentang Mira Usaha di jam 12 sampai jam 1 siang nanti, ada lampu jalan dari Naura Ayu teman nomor 2 ya. Naura Ayu ini emang suaranya enak banget teman nomor 2, banyak banget lagu-lagunya yang viral juga, dan salah satunya tuh ya ini lampu jalan teman nomor 2. Ngomongin soal usaha, ngomongin juga tentang hobi teman pro 2, karena biasanya sih yang berjalan dengan baik itu adalah usaha yang memang dari ide awalnya itu udah di hobi dulu gitu ya. Jadi kalau kami misalnya nih, contohnya adalah yang mau aku angkat kali ini adalah hobi masak yang bisa jadi peluang usaha buat kamu teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ternyata suka banget masak nih, kita bakalan kupas tuntas seputar dari dapur jadi sumber cuan gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong, kalau di antara kamu sekarang yang lagi dengerin Produ FM nih, kalau kamu lagi gabut, pernah enggak sih kamu malah buka kulkas terus gitu ya? Terus yang dilihat kamu tuh ternyata di media sosialnya ya orang-orang lagi masak, orang-orang mencoba buat meracik ini, meracik itu. Nah, kayaknya kalau kayak gitu, kamu ternyata hobi masak bukan cuma soal bikin perut kamu kenyang aja, tapi ternyata kamu tuh bisa menjadi sumber cuannya kamu, hobi kamu ini. Jadi buat kamu, misalnya buat banyak orang nih, hobi ini tuh justru lebih, kalau misalnya kamu sadar lebih awal, kamu bisa melihat bahwa ini tuh sebagai peluang usaha. Jadi sekarang tuh lagi tren kuliner yang terus berkembang, dan ini tuh mulai dari dessert box, ada juga yang rice bowl. Ini yang gampang banget ya, yang biasanya kita aduh lapar nih, butuh apa nih ya, itu tuh bisa dessert box, rice bowl, terus sambal rumahan, frozen food, ataupun minuman kekinian yang sekarang ternyata banyak banget usaha besar yang awalnya tuh cuma berangkat dari dapur rumahan aja gitu teman pro 2. Ternyata walaupun kayak gitu malah bisa jadi ladang cuan buat kamu yang suka masak teman pro 2, iya gak sih? Jadi jangan takut kalau misalnya suka ngerasa aduh suka di dapur doang nih gak ngapa-ngapain, enggak ya, ternyata itu bisa jadi ladang cuannya kamu teman pro 2. Nah, kadang kita suka mikir nih, masakan aku tuh biasa aja gitu. Padahal enggak teman pro 2, padahal bisa jadi masakan yang menurut kita biasa aja ini justru punya cita rasa yang dicari oleh orang lain. Banyak banget pelanggan yang lebih suka makanan rumahan yang sederhana tapi bikin kangen. Jadi teman pro 2, kalau kamu punya hobi masak, coba deh mulai untuk mendokumentasikan hasil masakannya kamu, terus upload ke media sosial, terus minta teman ataupun keluarga untuk nyobain atau mencicipi masakan kamu. Terus kamu dengerin deh apa masukan mereka. Siapa tahu dari yang awalnya cuma masak buat keluarga aja atau cuma iseng doang karena suka, lama-lama malah dapat pesanan dari tetangga atau teman kantor atau bahkan pelanggan tetap yang emang udah suka masakannya kamu. Jadi pernah gak sih kamu kepikiran kalau jualan makanan itu hasil masakan sendiri? Atau mungkin sekarang kamu udah punya usaha kuliner yang kecil-kecilan? Boleh dong, langsung aja ceritain di WhatsApp kita ya, di 0811 570108 teman pro 2, di 0811 570108. Atau kamu pengen request juga teman pro 2 sambil request lagu, sambil kamu ceritain kira-kira usaha kamu kecil-kecilan itu awalnya gimana, boleh juga di Pro 2 PNK. Kamu bisa langsung DM aja ke Instagram kita juga. Masih ngomongin seputar obrolan tentang Mira Usaha ya, buat kamu teman Pro 2 yang kamu lagi di jalan mungkin, atau abis pulang Jumatan, alhamdulillah ya teman Pro 2 ya, kita bakal puterin juga lagu yang bikin kamu semangat di Jumat ini. Biar kamu makin semangat, aku kasih vitamin buat kamu. Vitamin yuk dari Paul Partohap hadir.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

berasal dari Keljo featuring dengan Krisan Taman Pro 2. Menutup perjumpaan aku bareng kamu di OTW Taman Pro 2 ya. Obrolan tentang wira usaha. Tadi ngomongin seputar wira usaha Taman Pro 2. Jadi kayak ternyata bukan cuma modal utama, bukan uang doang, tapi juga ada konsisten. Jadi buat kamu yang ternyata mengira kalau misalnya usaha kuliner itu harus punya modal gede, padahal yang paling penting itu justru konsistensi dan juga keberanian untuk bisa memulai. Jadi banyak banget pelaku usaha ini yang awalnya hanya nerima pesanan cuma 5 atau 10 porsi doang, tapi ternyata kalau kita mulai dari sistem pre-order ini supaya gak rugi di bahan baku Taman Pro 2, ini juga bisa dicoba ya. Jadi buat kamu yang pertama kali pengen jualan, boleh banget nih kita mulai dari PO dulu gitu Taman Pro 2. Salahkah? And next, menutup perjumpaan aku bareng kamu Taman Pro 2, kita bakal puterin lagu yang menarik dari Rizky Febian yang bakal hadir di ruang dengar kamu. Menari siang-siang tuh gimana rasanya ya? Gak mungkin banget ya, panas, mager juga gitu Taman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum makan siang, jangan telat, nanti asam lambungnya naik, apalagi harus ngopi dulu ya. Jadi buat kamu yang hari ini merasakan hari Jumat, dan kalau lagi ada ulang tahun, happy birthday. Dan kalau buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan aja. Dan thank you banget buat kamu yang dengerin ya. Tadi juga udah ada yang nyapa nih, kok suaranya hilang atau segala macam. Thank you banget mengingatnya, sesungguhnya thank you so much. Dukungan kamu luar biasa buat Pro 2 FM Pontianak Taman Pro 2. Untuk terus mengudara hadir buat Taman Pro 2, menari dari Rizky Febian hadir buat kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro2 Pontianak.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back to Mambo 2. Kita ngomongin seputar olahraga dari jam berapa nih ya? Jam 1 deh ya. Dari jam 1 sampai jam 2 siang kita ngomongin seputar olahraga, di mana ada Nol Derajat ini kita lansir juga di laman rri.co.id, khususnya untuk update informasi olahraga di daerah Kota Pontianak. Pengurus Provinsi atau Pemprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Teman Pro 2 menggelar pelatihan wasit hakim daerah tahun 2026 pada yang dimulai pada tanggal 15 sampai tanggal 16 Juni 2026. Jadi Pertina Wasit Pertina Kalimantan Barat ini mengadakan pelatihan wasit hakim daerah ini Teman Pro 2 dan diikuti oleh 36 peserta dari berbagai kabupaten dan juga kota di Kalimantan Barat. Peserta ini terdiri dari 28 putra dan 8 putri yang mewakili 8 kabupaten dan juga 2 kota. Mereka mengikuti pelatihan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan dan juga penilaian pertandingan tinju. Pelatihan ini menghadirkan instruktur nasional dari pengurus pusat yaitu Dr. Andes Warta Ginting dan Dr. Andes Abdul Ghani Siregar yang memberikan berbagai materi terkait aturan pertandingan, tugas dan juga fungsi wasit atau hakim, teknik penilaian sampai perkembangan regulasi terbaru dalam olahraga tinju. Ketua Pemprov Pertina Kalbar Bambang Deriawan dalam sambutannya saat pembukaan ini di gedung pertemuan Horti Park Dreamland menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi latihan strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pertandingan tinju di daerah Kalimantan Barat. Jadi menurutnya keberadaan wasit dan juga hakim yang kompeten sangat menentukan jalannya pertandingan yang adil, profesional dan juga sesuai dengan aturan. Dedi juga menjelaskan Teman Pro 2 bahwa perkembangan olahraga tinju ini di Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Karena itu, peningkatan kualitas perangkat pertandingan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Ia juga berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap ilmu dan juga pengalaman dari para instruktur nasional. Dan Teman Pro 2, pelatihan ini tuh gak cuma berisi materi teori aja, tapi juga ada diskusi, ada di simulasi dan juga evaluasi yang bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta dalam pengambil keputusan secara cepat dan juga tepat saat pertandingan berlangsung. Salah seorang peserta ini disampaikan juga yaitu Ahmad Guntur Musyawir mengaku antusias mengikuti kegiatan ini karena ia menilai pelatihan menjadi kesempatan berharga untuk bisa meningkatkan kompetensi sebagai wasit hakim tinju. Beliau juga berharap ilmu yang diperoleh ini selama pelatihan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan kemampuan dan juga berkontribusi bagi kemajuan olahraga tinju di daerah Kalimantan Barat. Melalui pelatihan ini, Pemprov Pertina Kalbar juga berharap terciptanya regenerasi wasit dan juga hakim yang kompeten sehingga kualitas tinju ataupun kompetensi tinju ini di daerah terus meningkat dan juga mampu untuk mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi yang bisa mengharumkan nama Kalimantan Barat di tingkat nasional maupun internasional. Informasi ini dilansir dari laman rri.co.id. Oke, Teman Pro 2 nanti bakal ada informasi lainnya bakal hadir di ruang dengar kamu masih bersama Akhil sampai jam 3 sore nanti dan masih ngomongin seputar olahraga di jam 1 sampai jam 2 ini. So, tetap stay tune ya.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Nre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Nre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kita pernah hari terakhir dari Malik and the Essential di siang hari ini, teman Produa ya. Makin santai siang hari kamu, apalagi di Jumat siang ini ya, menghadapi weekend buat kamu yang ternyata besok libur, kayaknya bahagia sekali gitu ya, teman Produa. Jadi buat kamu teman Produa, aku mau kasih info juga khusus di daerah Arena 0 derajat nih, di jam 1 sampai jam 2 siang setiap harinya ya, teman Produa. Dan informasi kali ini dilansir dari laman rri.co.id. Oke, teman Produa, kesabaran pelatih Swiss Murat yaitu menjadi kunci kemenangan Swiss atas Bosnia Herzegovina dengan skor 4-1. Ia menunggu momen tepat sebelum mengubah strategi permainan, teman Produa. Berganti taktis yang dilakukan pada waktu ideal ini ternyata terbukti efektif. Swiss akhirnya mampu mengendalikan laga dan juga meraih kemenangan meyakinkan, teman Produa ya. Kemenangan besar Swiss di Stadion Sofi Los Angeles ini pada hari Jumat 19 Juni dini hari ternyata tidak mudah. Kerja keras dan disiplin tinggi membuat Bosnia Herzegovina hanya mendapat sedikit peluang. Pencetak 2 gol bagi Swiss, Johan Manzambi ini menegaskan bahwa Swiss tetap fokus meski sudah unggul. Para pemain saling mengingatkan untuk terus bertahan dan juga terus menyerang. Manzambi melihat peluang dalam kotak penalti dan langsung mengambil keputusan, dan ia bersyukur bola masuk serta membawa Swiss menjauh. Finally, teman Produa, Swiss akan menghadapi laga akhir grup B kontra tuan rumah. Laga menghadapi Kanada ini akan berlangsung pada tanggal 25 Juni 2026 depan, merupakan laga penentuan 2 tim yang lolos fase grup, teman Produa. Ngomong-ngomong teman Produa, kalau kamu sendiri ngikutin gak sih olahraga bola ataupun pesta bola dunia yang diselenggarakan lagi sekarang nih, lagi seru-serunya, lagi aktif-aktifnya, orang lagi bersemangat sekali untuk menonton ini teman Produa ya. Kalau kamu sendiri gimana teman Produa? Nanti juga aku bakal puterin ada Bang Andre ya, yang bakalan menyampaikan gila bola yang hadir Brazil versus dengan Haiti dan versinya beliau seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, teman Produa masih bersama kita di Produa FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Angki, kita bakal masih di Arena 0 derajat sampai jam 2 siang nanti. So tetap stay tune.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

0: Gila Bola bareng Andre. Kali ini Brazil lawan Haiti. Kalian dukung yang mana? Kalau sih udah jelas ya, anti mainstream dukungnya Haiti dong. Kalau Brazil, apakah memang lebih jago daripada Haiti? Kita coba tanya sama si mesin ini ya. Eh mesin, lebih jago mana? Jago Brazil atau jago Haiti?
1: Kalau ini sih Brazil jelas jauh lebih jago. Oh, gak perlu diragukan lagi. Perbandingannya ibarat langit dan bumi. Ini alasannya biar makin jelas. Brasil, tim Samba. Mereka itu raja sepak bola dunia, pemilik 5 trofi Piala Dunia. Skuadnya bertabur bintang mahal yang main di klub raksasa Eropa, kayak Vinicius Junior dan Rodrigo. Secara taktik, skill individu, dan sejarah, Brasil ada di level tertinggi. Haiti, mereka adalah tim underdog dari zona CONCACAF, Amerika Utara dan Karibia. Pemainnya mayoritas main di liga domestik atau klub-klub kecil. Buat lolos ke turnamen besar aja perjuangannya udah berat banget.
0: Oke, berat banget katanya ya. Tapi ya kan Haiti juga memang punya jagoan ya kan. Semua tim juga punya jagoan. Tapi kita lihat nih, emang kenapa sih kok gak bisa gitu ngalahin Brazil? Padahal kan di Haiti ada yang namanya Nazon, ada Period. Kenapa nih? Apakah memang gak bisa gitu ya? Kita coba tanya lagi. Emang Nazon sama Period gak bisa tuh buat ngalahin Brazil mesin?
1: Logikanya emang seru banget kalau Nazon dan Pierrot lagi on fire, and rasanya bisa aja mereka ngegendong Haiti buat bikin keajaiban. Tapi kalau realitanya di lapangan, tetap bakal berat banget, hampir mustahil buat ngalahin Brasil. Kenapa? Ini alasan pahitnya. Sepak bola itu 11 lawan 11. Nazon dan Pierrot emang striker maut, tapi mereka butuh pasokan bola. Masalahnya, lini tengah Brasil itu isinya monster semua, kayak Bruno Guimaraes atau Lucas Paqueta. Kemungkinan besar, aliran bola dari lini tengah Haiti bakal diputus duluan sebelum sempat nyampe ke Nazon atau Pierrot.
0: Oke, nggak nyampe ke Pierrot. Tapi emangnya Brazil tuh punya apa yang Haiti tuh nggak punya? Nah, kita coba tanya lagi ya. Emang Brazil punya apa yang Haiti tuh nggak punya, mesin?
1: Banyak banget. Kalau diibaratkan game, akun Brazil itu udah max level dan punya semua item legendaris. Sedangkan Haiti masih akun starter. Ini beberapa hal krusial yang dipunya Brasil tapi tidak dipunya Haiti. Mental juara dan 5 bintang di dada. Brasil punya sejarah mentalitas monster sebagai pemilik 5 trofi Piala Dunia. Mereka selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sepanjang sejarah. Haiti, lolos ke fase grup aja udah sujud syukur.
0: Makasih loh mesin. Oke, semakin jelas ya kalau Brasil emang lebih jago daripada Haiti. Tapi nggak sampai di situ. Tapi kan Brasil juga di 2002... nggak jago-jago banget ya kan, 2022 ya. Nah, kita coba tanya, dia mengakui nggak nih kalau Brazil nggak jago-jago amat di 2022?
1: Nah, ini fakta. Setuju banget. Di Piala Dunia 2022 kemarin, penampilan Brazil emang jauh dari kata sempurna. Digadang-gadang bakal juara, malah langsung rontok di perempat final, kalah adu penalti sama Kroasia. Bahkan di fase grup aja mereka sempat kalah dari Kamerun. Jadi, opini lo kalau Brasil gak jago amat di 2022 itu valid banget.
0: Sih, Brasil juga gak jago-jago banget ya kan? Kita lihat aja nanti, siapa yang paling jago antara Brasil atau Haiti? Kalian dukung yang mana?

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Welcome back to nomor 2 bersama aku nemenin kamu di santai siang kali ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan atau lagi santai, pas banget kita bakal update informasi seputar dunia hiburan mancanegara maupun tanah air. Dan tadi juga aku udah puterin lagu yang udah di request sama teman kita ya, nomor 2 ya. Lagu Fest Nina itu tuh emang enak banget dari MH Visual Yudin ya. Semoga suka dengerinnya ya teman Pro 2. Jangan lupa request lagi di WhatsApp kita ataupun di Instagram kita. And next informasi yang pertama hadir buat teman Pro 2 dari Kim Chaewon, anggota Le Sserafim yang dipastikan bakal kembali menjalankan aktivitasnya mulai pekan depan. Jadi kabar ini tuh disampaikan oleh agensi Search Music setelah kondisi kesehatannya menunjukkan perkembangan yang positif. Jadi sebelumnya teman Pro 2, for your information nih, di bulan Mei lalu, Search Music ini tuh mengumumkan bahwa Kim Chaewon ini menghentikan sementara seluruh kegiatannya. Jadi keputusannya ini tuh diambil karena ia mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Selama masa istirahat, Kim Chaewon ini memutuskan untuk lebih perhatian pada proses penyembuhan yang ia jalanin. Jadi dia tuh lagi menjalani perawatan medis dan juga beristirahat yang cukup demi mempercepat proses pemulihan untuk kondisinya sendiri. Search Music juga memberikan perkembangan terbaru mengenai kesehatan sang artis pada hari Kamis 18 Juni kemarin, bahwa ia menyatakan bahwa kondisinya Kim Chaewon ini tuh telah membaik dan juga telah menjalani perawatan dan juga memperoleh masa istirahatnya dengan cukup baik. Berdasarkan hasil pemantauannya, Kim Chaewon ini dinilai siap untuk kembali mengikuti agenda yang telah dijadwalkan. Oleh karena itu, ia bakal mulai berpartisipasi dalam berbagai kegiatan resmi dimulai dari minggu depan. Search Music juga menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang setia memberikan dukungan dan juga agensi mengucapkan terima kasih atas kesabaran penggemar selama menunggu proses pemulihan berlangsung. Selain itu juga Search Music ini berharap penggemar terus memberikan dukungan kepada Kim Chaewon, dan agensi juga menegaskan bahwa komitmennya untuk mendukung aktivitas sang artis setelah kembali berkarir. So teman Pro 2, informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja lihat dan juga dilansir dari laman rri.co.id di kanalnya hiburan. Oke teman Pro 2, nanti bakal ada informasi lain di luar dengan kamu masih di up to date. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama Akil di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusuma.

Mawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
2: Toby, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
1: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
2: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
1: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
2: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: told you so. Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
2: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
1: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
2: Hei, bikin kerja ya, dek.
1: Tapi harganya nih jauh lebih bagus, bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
2: Boleh gak jurus adik nih?
1: Itu namanya jurus hilirisasi, bang.
2: Makasih usulannya, dek. Mana anggurnya?
1: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo, bang.
2: Oh, bukan 3 kilo ke, dek?
1: Sekilo, bang.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Media. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Samantara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Selamat datang pada FM teman Pro 2. That was I Don't Even Do You Anymore by Netsky featuring Lil Wayne. And now you are still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Anwar di sini, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam. Jadi kalau misalnya kamu pengen

Hits 92, some throwback hits from 2010 by Taylor Swift. Wow, satu lagu 2010 yang baru aja tadi aku puterin buat kamu teman produa, yang kurang lebih berbicara soal jatuh cinta gitu ya. Gak jauh-jauh lah ya, Taylor Swift jatuh cinta ke seseorang setelah pertemuan yang singkat tapi sangat berkesan. Gak cuma Taylor Swift, aku yakin kamu juga pernah punya momen-momen kayak gitu ya. Tiba-tiba datang ke pasar, atau datang ke mall, atau datang di tempat kerja kamu, tiba-tiba kok ada seseorang yang aduhai cantiknya dan aduhai gantengnya. Pokoknya hati kamu penuh rasa kagum, terus deg-degan, dan adalah sedikit harapan untuk bisa ketemu lagi, untuk nanyain IG-nya apa tuh kalau boleh tahu ya kan, supaya bisa mutualan, supaya bisa follow-followan, ngedate ya. Intinya teman berdua, kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu kemarin, misalnya kemarin kayak ketemu sama seseorang yang aduh cantik banget, aduh ganteng banget, terus hari ini masih terpikirkan, lagu yang tadi aku putar, Enchanted dari Taylor Swift, itu khusus buat kamu. Kita next ke lagu berikutnya teman Pro 2, satu lagu dari Maroon 5. This Love. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.

0: Kan, tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain.

0: selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagu teman Pro 2, judulnya adalah Hurt dari One Republic. Dan kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dari tadi teman Pro 2, buat kamu yang baru aja gabung, kita lagi ngobrolin soal momen-momen di mana ada seseorang yang kamu ketahuan gitu ya, curi-curi pandang ke kamu ya, rasanya kayak jatuh cinta gitu teman Pro 2. Nah aku rasa teman Pro 2, kamu pernah juga tuh ketemu sama orang yang menurut kamu menarik gitu ya, terus menurut kamu, kamu suka, terus beberapa kali dia ketahuan gitu ya, curi pandang ke arah kamu. Curi jing jing jing, curi-curi pandang. Itu lagu jadul banget ya teman Pro 2. Rasanya tuh tentu unik gitu ya teman Pro 2, antara seneng, terus juga ada gugup-gugupnya sedikit, penasaran, beh jadi satu coy. Dia memang lihat ke kamu atau cuma gak sengaja, nah itu yang gak kita tahu teman Pro 2. Tapi yang lucu, momen yang cuma beberapa detik itu kadang bisa kepikiran seharian gitu ya, senyum-senyum sendiri. Mungkin karena pada dasarnya semua orang suka dikasih perhatian nih teman Pro 2, apalagi sama orang yang diam-diam dia suka.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Aji asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, you are back right here. So welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku baru aja puterin lagu dari The 1975 Chocolate, teman Pro 2, ya di kota Pontianak yang sekarang lagi turun gerimis tipis-tipis gitu kan, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya dengerin lagu-lagu yang sedikit agak ngebeat gitu ya, apalagi datang dari The 1975, kayaknya cocok-cocok aja gak sih, teman Pro 2? Tapi ngomongin soal coklat, jangan kebanyakan makan coklat ya, teman Pro 2, apalagi yang coklat-coklat manis gitu ya. Karena kalau udah manis, apalagi hujan gitu kan, bawaannya tuh ngantuk, teman Pro 2. Cielah, lagi curhat nih teman Pro 2, karena aku sekarang lagi ngantuk gitu, gak sih teman Pro 2? Semoga sih suaraku gak terdengar kayak orang ngantuk ya teman Pro 2, karena aku pengen berbagi kesemangatan gitu sama kamu ya. Nanti aku juga bakal puterin beberapa lagu dari musisi-musisi yang tentunya kamu favoritkan gitu kan teman Pro 2. Tadi ada The 1975, terus nanti juga aku bakal puter lagu dari Olivia Rodrigo yang terbaru nih. Nah, tahu gak sih teman Pro 2 kalau Olivia Rodrigo tuh baru-baru ini ngeposting behind the scene sesi foto cover album dari album yang terbaru nih tahun 2026, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love nih teman Pro 2. Tahu kan covernya yang dia main ayunan gitu kan, sampai kenceng banget, terus kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dan yang perlu kamu tahu, setelah Olivia Rodrigo ngebagiin behind the scene-nya, ternyata dia nggak pakai stuntman, dia nggak pakai pengaman, nggak pakai CGI, udah dia aja gitu main ayunan sekenceng-kencengnya sampai bisa jadi foto kayak di cover album nih teman Pro 2. Jujur takut slip sih aku. Ada 13 lagu teman Pro 2 ya, ada Honey Bee, ada Maggots, ada You Plus Me. Tapi yang jelas album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dari Olivia Rodrigo ini sama Olivia Rodrigo-nya sendiri dibilang sebagai time capsule yang ngobrolin naik turunnya hubungan. Ada momen bahagia, ada juga momen-momen patah hati nih teman Pro 2. So without any further ado, langsung aja kita dengerin Olivia Rodrigo with Drop Dead.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Alright, the Bad Brother, that was Open Light by Taylor Swift. And welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And thanks God, it's Friday. Bentar lagi jam 5, teman Pro 2. Di jam 5 nanti bakalan ada polling receh. Jadi karena sekarang sudah hari Jumat, besok Sabtu, malam aku pikir kamu akan santai-santai gitu kan, karena besok udah weekend. Jadi pertanyaannya adalah, kamu tim yang malam-malam Sabtu gitu cabut gitu ya, pergi sama kawan-kawan buat hangout, atau di rumah sendiri aja me time atau barengan family time gitu kan, teman Pro 2, kasih tahu aku, nanti aku bacain, kita bahas juga bareng-bareng di 0811 570 1018, atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi untuk sementara aku bakal putar lagu banyak-banyak buat kamu. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Invincible.
1: That was Invincible, teman pro 2 dari One Republic. And yes, welcome back to the Hit Music Station, pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome to Polling Receh. Udah ada beberapa teman pro 2, enggak beberapa sih, cuma ada 2 dan 3 ya teman pro 2 yang udah masuk WhatsApp-nya di 0811-570-1018 ya, yang udah ngasih tahu ke aku kira-kira malam Sabtu, ya kan? Sekarang hari Jumat, nanti malam adalah malam Sabtu, kira-kira mana yang kamu pilih antara hangout sama teman-teman kamu di coffee shop, di bioskop, di mana-mana gitu kan, atau kamu jauh lebih pilih me time atau family time. Aku masih tahan dulu sebentar teman pro 2 untuk bacain WhatsApp yang udah kamu kirim. Jadi buat kamu yang belum kirim, langsung aja kasih tahu aku apa atau mana yang kamu pilih di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara aku puterin dulu lagu dari Shovel Row, The Giver. Here we go.

Alright, teman Pro 2, kita coba untuk bacain WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Iren yang katanya seminggu ini capek kerja. Wah, alhamdulillah ya Irennya masih ada kerjaan gitu kan, masih ada capek-capeknya. Kerja apa aja, yang penting kita capek. Capek. Jadi Iren, aku pilih family time. Oh, Iren jadi pilih family time ya, teman-teman ya. Wah, sangat-sangat. Sebenarnya enggak ada yang lebih mulia gitu kan, teman Pro 2. Family time juga mulia, ngobrol bareng teman juga mulia. Tinggal pilih aja kira-kira ada waktu enggak tuh keluarga gitu kan. Karena kadang kita sebenarnya pengen pilih family time tapi family-nya lagi pada sibuk gitu ya, jadi harus nongkrong barengan sama teman-teman gitu kan. Tapi keduanya bisa nge-recharge energi kita, teman berdua ya. Alright, seminggu ini capek kerja, jadi aku pilih family time. Ngobrol santai atau cuma duduk di rumah hangat bareng sama keluarga, atau cuma makan bareng keluarga. Gimana sih? Atau cuma makan bareng keluarga. Oh, antara duduk-duduk santai di rumah hangat gitu ya pakai selimut, atau makan bareng keluarga. Wah, boleh nggak aku join? Join makan bareng sama keluarganya Iren. Aku tunggu juga ya teman berdua WhatsApp dari kamu. Tapi sementara aku puterin dulu lagu dari The Kid Leroy, All I Want Is You.

All right, tuan-tuan, that was Give Me a Reason dari One and Only Pink. Ada WhatsApp lagi nih teman Produa dari Locai. Halo Locai. Katanya malam ini mau hang out bareng kawan-kawan SMA di coffee shop. Waduh, dia nyebutin nama coffee shopnya nih teman Produa, tapi aku sensor ya. Asik juga ya teman Produa nongkrong di kafe gitu ya, di coffee shop. Dan ya seperti yang kamu tahu lah ya teman Produa, kadang yang bikin kita semangat keluar rumah di malam Sabtu tuh bukan tempatnya, tapi orang-orang yang diajak ketemu. Iya enggak? Wah. Apalagi kalau yang kumpul tuh teman-teman lama gitu ya, teman-teman SMA. Nah, pasti ada aja tuh cerita masa sekolah yang diungkit lagi. Kalau enggak salah lo Cai dulu ceritanya sering bolos ya, Cai. Bercanda Cai, pokoknya happy Friday night deh ya buat kamu Loce dan juga teman Produa. Pokoknya teman Produa, aku mau ngucapin selamat Jumat malam atau malam Sabtu. Yang jelas kamu harus nongkrong-nongkrong yang positif, jangan kemaleman. Habis itu nanti pulang dan istirahat, supaya kamu nongkrongnya happy, istirahatnya juga cukup, badan sehat ya. Stay tune terus di 101,8 FM teman Produa, karena ini adalah Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin lagu-lagu yang hits sepanjang masa ya, entah dari dulu atau sampai sekarang. Termasuk yang berikut ini lagi aku putar, lagi kita dengerin bareng-bareng dari Fun featuring Jenil Monai, We Are Young. Let's go.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تهلف الميعاد.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kami dari Para Suara. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman

Perry Bandits, dan selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang baru aja gabung, tadi sore sebelum azan aku udah ngebahas sama teman-teman Pro 2 yang lain gitu kan, kalau hari Jumat malam Sabtu ini kira-kira malam bakalan ngapain ya. Apakah kamu akan diem aja di rumah, me time atau family time, atau kamu bakalan pergi keluar buat hangout bareng sama teman-teman kamu. Tadi ada Locai dan juga Iren, teman Pro 2 yang gabung via WhatsApp ya. Dia bilang kalau si Iren sih katanya pengen family time aja di rumah karena semingguan udah capek sama kerjaan. Sementara Locai tadi dia bilang pengen hangout sama kawan-kawan SMA karena udah lama gak ketemu. Nah, buat Locai atau juga buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini berencana buat nongkrong bareng sama teman-teman kamu, teman lama kayak teman baru kayak, as for your information ya, tadi aku pengen bilang as you know tapi enggak, kayaknya lebih bagus for your information gitu ya teman Pro 2, berdasarkan perkiraan BMKG, asik. Berdasarkan perkiraan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah kota Pontianak, malam ini teman Pro 2 berpotensi hujan dengan intensitas sedang di sejumlah kawasan Pontianak ya. Suhu udara diperkirakan berada di kisaran 24 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi. Jadi buat kamu yang malam hari ini bakalan hangout barengan teman-teman kamu, teman Pro 2 seenggaknya gitu ya, kamu udah dapat kabar dari aku kalau malam hari ini bakalan hujan. Jadi kamu tahu harus mempersiapkan seperti apa ya. Yang jelas kalau misalnya kamu cancel gitu kan, enggak nongkrong barengan sama teman-teman kamu, ada aku di sini yang puterin musik-musik keren buat kamu. Salah satunya Willow, Wait a Minute.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah,

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

All right, the one brand new, that was No Shame by 5 Seconds of Summer. And thank you for still listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi sebelum beberapa lagu yang aku putar, teman Pro 2, aku bilang kalau malam hari ini kata BMKG sih ada tuh potensi-potensi hujan yang bakal mengguyur kota Pontianak. Tapi kalau misalnya aku lihat pakai mata telanjang gitu ya teman Pro 2, sepertinya tidak dalam waktu dekat ini ya, malam ini kita bakalan kena hujan gitu ya teman Pro 2. Kalaupun hujan mungkin dini hari. Waduh, itu kalau udah bangun tidur, bukan bangun tidur, tapi pas ketika kita tidur atau menjelang tidur lah ya teman Pro 2, dapat hujan tuh rasanya kayak senangnya. Tapi lagi-lagi nggak ada yang tahu pasti teman Pro 2, bisa jadi dini hari kita dapat hujan atau 1 menit 2 menit ke depan kita akan dapat hujan, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas aku pengen ngajak kamu buat jalan-jalan dulu ke beberapa titik jalanan yang ada di CCTV pengawas lalu lintas Dishub Kota Pontianak. Teman Pro 2, aku mau ajak kamu terlebih dahulu berkunjung ke simpang pajak dari arah Ayani sih lancar ya teman Pro 2, cuman yang dari arah PCC ya PCC agak-agak macet dan cukup panjang karena lampu merah. Sekarang baru aja lampu hijau nyala teman Pro 2, jadi udah mulai terurai dan kendaraan didominasi sama kendaraan roda 2 nih guys. Lanjut dari simpang pajak kita coba ke Tugu Digulis. Sama seperti simpang pajak teman Pro 2, ini juga ramai lancar. Adapun beberapa lajur yang macet hanya karena lampu merah aja, lampu hijau nyala semuanya udah terurai teman Pro 2. Alright, kita beranjak ke area terakhir teman Pro 2, ini simpang Tanjung Raya. Seperti yang kita tahu bersama, ada Pak Polisi yang sedang bertugas di simpang Tanjung Raya teman Pro 2, tapi memang volume kendaraannya cukup banyak sekali. Jadi buat kamu yang lagi ada di simpang Tanjung Raya, harap bersabar karena harus bergantian gitu ya untuk melintas. Nah, supaya kamu enjoy dalam kesabaran kamu teman Pro 2, nah ini nih tugas aku adalah menghibur kamu dengan lagu-lagu yang pastinya enak di kuping. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

spesial buat kamu teman Pro 2 yang lagi ada di dalam kemacetan kota Pontianak. Satu lagu spesial dari B.O.B. featuring Bruno Mars. Pelan-pelan gitu kan makin naik makin nyaik. Ini dia Nothing On You.

Ruang Dengar Kamu. Nanti jam 7 kita bakal gabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk menyimak music live chat yang malam hari ini bakalan dipandu oleh Davi Prada, dan juga dia akan ngobrol-ngobrol barengan musisi-musisi favorit kamu. Kali ini ada Axel yang bakalan hadir di music live chat nasional. Sekali lagi terima kasih banyak teman berdua. Anwar cabut. See you on another day. Last but not least, I repression for you teman berdua.

Selamat malam teman bro dua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat teman bro dua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman bro dua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-801-05. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-801-05, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan RRI Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke teman berdua, masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
1: Halo semuanya. Halo Kak.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: weekend di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Okay. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
1: Ke gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak weekend-nya. Ya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya
1: debut? Film pertama, debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih Kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan, maksudnya kayak.
0: Oh.
1: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru, jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oke, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya tuh kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya, Kak. Okay. Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak? Belum pernah ke Medan?
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat
0: tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius. Gitu, shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: Green 41.
0: Gue itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang juga gitu.
0: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya, kasih tahu kita aja lah ya. Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan text time tuh setahun kan, berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih sama Bro 2. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Amit-Amit ya.
1: Betul. Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu
1: percaya,
0: ya.
1: Iya, tapi kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lu dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Ya nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri? So,
1: aku gak akan ngomong.
0: Oke.
1: Okay. Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Gitu. Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Tapi aku gak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah. Teman
1: sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, yeah, tapi kan gak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya gitu orang. Atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih,
0: pagi hari.
1: Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari liriknya nggak terlalu berat.
0: Ah, oke. Okay. Ini nih teman berdua. Nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener-benernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, kok nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes,
1: segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal. Nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih, iya.
1: Jadi berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar kan?
0: Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? gym, apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, mm-hmm, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya udah, akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya,
1: dari kecil. Dari tapi kecil. Menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gua enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena yeah, kebanyakan informasi jadi dia pengen berhenti ya.
1: Ya, yeah, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya. Yeah.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya.
0: Yeah. Masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, habis. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia. Jadi
0: yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet.
0: Dan okay,
1: kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang, kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti gak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul, dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Bro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Share teman Bro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, terus sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh, ya, editnya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Bro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axelo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Avoy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parivanda nih. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Wede, gak kerasa kita udah di hari Jumat aja nih. Besok udah weekend teman Prodo. Tapi malam hari ini kayaknya udah turun hujan. Padahal tadi siang kayaknya panasnya lumayan ya teman Prodo ya. Nah, cuaca-cuaca yang kayak gini nih susah banget ditebak. Nih apa ya, bisa dibilang masuk ke musim pancaroba gak sih? Jadi pancaroba itu adalah masa peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau juga sebaliknya. Nah di masa ini cuaca tuh jadi lebih nggak menentu dibandingkan biasanya. Makanya banyak orang yang nyebut pancaroba tuh sebagai musim yang suka ngasih surprise alias kejutan teman berdua. Nah yang menariknya nih ya, perubahan cuaca ini bukan cuma mempengaruhi aktivitas kita doang ya, tapi juga kondisi badan dan suasana hati kita. Jadi kayak misalnya nih, kamu ngerasa lebih gampang capek, ngantuk, atau tiba-tiba kayak aduh kayak nggak enak badan nih saat cuaca yang berubah-ubah. Nah ternyata itu tuh adalah salah satu dampak dari tubuh yang lagi beradaptasi dengan kondisi lingkungan teman Pro 2. Nah jadi mudah-mudahan buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi beraktivitas di malam hari ini, yang lagi dalam perjalanan pulang ataupun baru mau berkegiatan, harap hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan ya teman Pro 2 ya. Ya kayak kita mah gak boleh sakit teman Pro 2, harus sehat terus. Terus juga yang ngerasa udah kayak aduh gak enak badan nih, atau kayak hidung udah mulai bindeng, kepala udah mulai migrain, cepat-cepat istirahat teman Pro 2. Jangan sampai kurang tidur, terus juga jangan sampai dehidrasi ya teman Pro 2. Nah khususnya buat kamu yang lagi dalam perjalanan nih di malam hari ini, habis ini Pak Putri nih beberapa lagu buat menemani kamu. Dan buat kamu yang punya informasi menarik malam hari ini atau pengen request lagu, kirim salam juga boleh banget teman Pro 2. Silakan langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 nanti. Nah sebelum kita lanjut lagi, kita dengerin dulu beberapa tembang yang akan Dipa puterin spesial buat kamu di malam hari ini ya. Ada Olivia Rodrigo di sini dengan The Cure, dan ada lagu-lagu lainnya juga. Terus buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih ya, jangan kemana-mana karena abis ini Dipa akan kembali lagi. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Salah satu hal yang sering banget dikaitkan dengan musim pancaroba itu adalah meningkatnya orang yang kena flu, batuk, pilek, bahkan demam, teman Pro 2. Sebenarnya bukan karena hujan atau panasnya secara langsung sih ya, tapi karena badan kita yang harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri dengan perubahan suhu yang terjadi dalam waktu singkat. Bayangin aja nih, siang hari kamu kepanasan, terus masuk ruangan AC, keluar lagi kena panas, terus sore atau malamnya kena hujan. Jadi kayak tubuh kita tuh lagi lomba beradaptasi setiap hari. Nah, karena itu penting banget buat kita ngejaga daya tahan tubuh kita dengan cara kayak minum air putih yang cukup, istirahat minimal 7-8 jam, konsumsi buah dan sayuran, terus juga jangan menunda olahraga ringan. Kadang kita tuh terlalu sibuk ngejaga apa ya, kayak baterai HP penuh tapi lupa ngejaga baterai tubuh sendiri, teman Pro 2. Nah, buat yang lagi aktif kuliah, kerja, olahraga ataupun sering nongkrong di luar nih, musim pancaroba emang perlu perhatian ekstra karena tantangannya bukan cuma kesehatan, tapi juga aktivitas sehari-hari. Misalnya nih, kayak kamu udah niat pengen hangout di sore hari, terus tiba-tiba hujan, udah cuci motor hujan, udah pakai baju serba putih misalnya ya, sepatu putih ataupun kaos putih, terus tiba-tiba hujan lagi, udah semangat mau keluar rumah tiba-tiba mendung. Makanya saat pancaroba tuh penting banget buat kita selalu siap dengan rencana cadangan, teman produk, misalnya kayak bawa payung atau jas hujan ringan yang bisa jadi penyelamat kita. Selain itu, kita juga wajib buat rutin cek perkiraan cuaca sebelum bepergian. Itu udah bukan hal yang berlebihan lagi sih di zaman sekarang ya, karena semuanya tuh udah bisa dilihat lewat smartphone dalam hitungan detik. Karena kayak lebih baik kita siap ya daripada tiba-tiba panik di perjalanan, gak sih teman Pro 2?

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan di Parevan dan dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Ini ada dapat info dari Bang Teni ini ya, katanya lagi mendengarkan Prodo Pontianak. Terus masih posisi beliau lagi di Jalan Mayor Alianyang, Kecamatan Sungai Raya. Wih, malam hari ini terpantau kayak ramai lancar nih ya Bang Teni ya. Terus tadi kan di sekitaran RR ini lumayan deras hujannya, tapi kayak bentaran doang, nggak tahu di sana apakah masih hujan apa maksudnya apakah hujan juga atau aman-aman aja, cerah-cerah aja nih kayaknya. Tapi dari fotonya Bang Teni sih kayak belum hujan ya, kering, tak ada hujan di sini katanya. Oh iya, kayak di sini doang berarti hujannya ya. Wah, buat Bang Teni hati-hati di jalan deh ya. Semoga selamat sampai tujuan. Kalau ada info-info menarik lainnya boleh nih gabung di malam hari ini. Plus kalian, aku mau ngasih tahu juga nanti di jam 9 bakalan ada deep talk. Jadi buat teman-teman Prodo yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing kutip salam ataupun pengen request lagu, bisa langsung aja kirimkan dari jam 9 sampai jam 11 malam. Caranya gimana? Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di nomor 0811570018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital teman Prodo. Kita puterin dulu beberapa lagu ya buat menemani kamu di malam hari ini. Dan buat kamu semua nanti dipakan kembali lagi, so please stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang sudah di jam 9:05, teman Prodo masih bersama di Pare Vanda di sini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sudah waktunya kita masuk ke Deep Talk. Nah, kayaknya malam hari ini aku pengen ngebahas tentang hal yang kayaknya semakin relevan nih di zaman sekarang, yaitu stoikisme. Pernah gak sih kayak kamu ngerasa hidup lagi berat-beratnya, tugas numpuk, kerjaan belum selesai, hubungan yang makin gak jelas, ditambah cuaca yang kadang bikin suasana hati ikut mendung, teman Prodo. Nah, stoikisme itu adalah cara berpikir yang ngajarin kita untuk fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan aja. Dan gimana caranya kita untuk belajar menerima hal-hal yang ada di luar kendali kita. Sederhananya, kita tuh gak bisa buat ngatur hujan bakalan turun atau enggak. Tapi kita bisa ngatur nih, apakah kita akan mengeluh atau kita akan persiapan dengan membawa payung atau jas hujan, teman Prodo. Atau bahkan gak keluar sama sekali. Dan ternyata banyak stres dalam hidup yang muncul itu karena kita terlalu sibuk mengendalikan sesuatu yang memang bukan wilayah kita, teman Prodo. Jadi malam hari ini kita bakalan bahas dikit demi sedikit gimana sih cara supaya jadi lebih tenang dalam menghadapi hidup, teman Prodo. Jadi dalam stoikisme itu ada konsep sederhana yang dibagi menjadi dua hal. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada juga hal yang memang gak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu adalah pikiran kita, tindakan kita, usaha, sikap, dan keputusan kita, teman Prodo. Yang gak bisa kita kendalikan yaitu adalah pendapat orang lain, masa lalu, cuaca, hasil akhir, bahkan perasaan orang terhadap kita. Seringkali kita tuh ngerasa capek bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang memang gak bisa kita kendalikan. Misalnya kita berharap semua orang bakalan suka sama kita, padahal mau sebaik apapun kita tetap bakalan ada orang yang gak cocok. Nah, jadi kalau kamu belajar stoikisme, jadi dia kayak mengajarkan lakukan yang terbaik, lalu untuk hasil akhirnya ya udah lepasin. Maksudnya adalah serahkan aja. Nggak mesti semua orang harus beranggapan bahwa kamulah yang cocok, kamulah yang paling oke gitu kan. Karena pasti mereka akan punya penilaian sendiri. Nah, penilaian mereka terhadap kamu itu adalah hal-hal yang di luar kendali kamu. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespon ataupun memberikan tindakan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, nanti sebelum kita lanjut lebih dalam lagi tentang stoikisme, Dipa pengen ngajakin buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa malam hari ini ya, mungkin ada yang pengen cerita tentang apapun, tentang stoikisme, tentang keluhan kamu, atau lagi ngerasa gak baik-baik aja, yang punya cerita ya kan, yang pengen gabung di malam hari ini, silakan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 5701018, atau DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Dipa puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu, nanti Dipa akan kembali lagi masih di Deep Talk sampai jam 11 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Talk barengan di Parevanda teman Pro 2 dan masih ngebahas tentang stoikisme tadi ya. Dan di era sekarang apalagi di media sosial ya, banyak banget hal-hal yang bisa ngerusak mood kita teman Pro 2. Ada yang nyinyir, ada yang meremehkan, ada yang sengaja caper. Nah, stoikisme tuh ngajarin kita satu hal yang menarik ya. Enggak semua hal perlu kita balas dan enggak semua kritik perlu kita jawab. Dan yang paling penting adalah tidak semua perdebatan tuh harus kita menangkan karena energi kita terbatas. Jadi jangan habisin energi buat ngebuktiin sesuatu kepada orang-orang yang memang tidak pengen paham dengan hal tersebut. Kadang kemenangan terbesar dari kita itu adalah kita bisa untuk tetap tenang teman berdua ya. Nah ini banyak banget hal-hal yang bisa jadi pemicu atau nge-trigger mungkin emosi yang meletup atau bad mood atau overthinking atau apapun itulah ya, yang bisa ngerusak hari kamu. Nah kalau misalnya kamu memperdalam tentang stoikisme itu tadi, kamu bakalan fokus sama hal-hal yang bisa kamu kendaliin aja teman Pro 2. Nah kayak komentar orang, nyinyiran orang ataupun ya tindakan perilaku orang lain itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Itu bukan apa ya, bukan dalam kapasitas kita. Yang jadi kapasitas kita itu adalah ketika kita bagaimana cara kita untuk bertindak atau bagaimana kita menyikapi ya, gimana caranya kita bisa menyikapi hal-hal yang terjadi sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalaupun memang ada orang-orang yang nyinyir ataupun ada orang yang hate comment apa segala macam ke kamu, kamu punya opsi untuk meladeni hal tersebut atau ya udah dibiarin aja. Yang penting kamu enggak ngerasa seperti itu, enggak seperti yang mereka omongkan gitu kan. Kamu tetap bisa melanjutkan kehidupan kamu dan orang-orang yang mungkin nyinyir atau enggak suka sama kamu, ya mereka akan menanggung rasa tidak suka itu sampai mereka menemukan jawaban yang sebaliknya. Anyway, ini sudah ada yang gabung nih di malam hari ini dari nomor 089877 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam RRI Prodo Pontianak. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam menjalankan aktivitas ya. Pada kesempatan malam ini pengen dengerin lagu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya. Semoga RRI Prodo Pontianak senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat terbaik bagi para pendengarnya. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih buat yang udah request dan doa-doanya ya. Mudah-mudahan hal-hal baik yang kamu doakan bisa kembali lagi ke diri kamu. Dan juga pokoknya hal-hal yang baik berdatangan buat kita semua deh, buat Prodo Pontianak dan juga buat semua teman-teman Prodo Pontianak, khususnya yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini. Oke, nanti abis ini Dipa akan balik lagi dengan stoikisme tadi ya. Tapi kita dengerin dulu requestan dari teman Prodo 2 yang udah gabung di malam hari ini. Dan buat kamu yang pengen gabung masih ada waktu sampai jam 11 malam. Caranya tinggal kirimkan aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau bisa ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dan masih di Deep Talk sampai jam 11 nanti, teman Prodo. Masih ngebahas tentang stoikisme ya. Jadi banyak banget dari kita tuh yang takut gagal. Ujung-ujungnya takut nyoba bisnis, takut ngelamar kerjaan, takut memulai hubungan, sampai takut mengambil sebuah keputusan. Padahal stoikisme tuh ngelihat kegagalan sebagai guru, bukan musuh. Nah, jadi setiap kegagalan tuh pasti ngebawa informasi baru. Kalau semuanya selalu berhasil, mungkin kita gak akan pernah belajar. Jadi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan langsung berpikir kalau hidup tuh lagi menghukum kita, teman Prodo. Mungkin hidup lagi ngajarin kita sesuatu. Dan sering banget ada kesalahpahaman nih ya, mengira kalau nerima keadaan berarti nyerah, pasrah gitu. Padahal beda. Menyerah tuh adalah berhenti berusaha, sedangkan menerima adalah memahami kenyataan sebelum mengambil langkah berikutnya. Kalau misalnya tiba-tiba hari hujan turun ya kan, kita menerima fakta bahwa ya hujan memang turun gitu. Setelah itu baru menentukan tindakan kita, apakah kita akan berteduh, apakah kita pakai jas hujan, atau menunggu reda, teman Prodo. Jadi penerimaan itu ngebuat pikiran kita jadi jauh lebih jernih dalam mengambil sebuah keputusan. Kadang yang bikin masalah tuh adalah ketika kita terlalu cepat mengambil keputusan dan terlalu cepat menyimpulkan, teman Prodo. Makanya penting dari kita untuk menerapkan, oke, kita akan menerapkan, mengidentifikasi dulu nih ya kan, melihat, meriset informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita, baru kita mengambil sebuah keputusan ataupun mengambil sebuah keputusan ya, teman Prodo, supaya tidak terjadi salah ambil keputusan. Nah, kalau udah salah ambil keputusan, itu cenderung kayak menimbulkan masalah-masalah baru lagi di kemudian hari. Makanya sebelum mengambil sebuah keputusan, pastikan untuk kita menganalisa dan juga mengidentifikasi terlebih dahulu, lalu jangan lupa untuk kita selalu tetap tenang ya kan, dalam menghadapi apapun. Setelah kita menemukan ketenangan ya kan, dengan apapun yang terjadi, baru kalau misalnya kita udah punya keputusan, silahkan ambil. Dan jangan sampai keputusan tersebut kamu sesali, teman Pro 2.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada masa dalam hidup ketika kita terlalu sibuk buat ngebuat orang lain ngerasa bahagia. Sampai-sampai kita lupa nanya sama diri kita sendiri kalau kita tuh sebenarnya bahagia atau enggak ya. Nah, jadi stoikisme itu ngingatin kita bahwa nilai diri kita itu tidak ditentukan oleh tepuk tangan orang lain. Kalau hidup kita cuma ngejar validasi, kita akan terus ngerasa kelelahan. Karena standar manusia itu akan selalu berubah-ubah. Tapi yang paling penting adalah apakah kita sudah bertindak sesuai nilai dan prinsip yang kita yakini untuk saat ini, teman berdua. Salah satu latihan stoikisme yang paling apa ya, yang paling relevan itu adalah mengingat bahwa hidup ini tidak selamanya. Bukan untuk membuat kita takut, tapi agar kita lebih menghargai waktu. Karena ketika kita sadar waktu kita terbatas, kita akan jadi jauh lebih selektif, lebih memilih momen bersama orang-orang yang kita pilih, lebih menghargai sahabat, dan lebih berani mengatakan terima kasih ataupun tidak. Dan paling penting, kita gak terlalu sibuk memikirkan hal-hal kecil yang sebenarnya gak penting-penting banget tuh, teman pro 2. Nah, kadang kita udah berusaha keras, tapi kadang hasilnya gak sesuai sama harapan kita. Sementara orang lain tuh keliat apa ya, kayak lebih mudah buat mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Nah, jadi kalau kamu mempelajari stoikisme, itu tidak menjanjikan hidup akan selalu adil, teman pro 2. Tapi mengajarkan bahwa karakter kita itu jauh lebih penting daripada keadaan yang kita alami. Karena pada akhirnya kita gak bisa memilih semua kejadian, tapi kita bisa milih gimana cara kita untuk memberikan respon terhadap kejadian-kejadian yang ada. Dan respon itulah yang pada akhirnya akan membentuk siapa diri kita sebenarnya.

0: iPhone.
1: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
2: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
1: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
2: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
1: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
2: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
1: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
2: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
1: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
2: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Nah teman-teman berdua, banyak nih orang yang mikir kalau bahagia itu harus punya ini dan itu, harus punya target dan mencapai target tersebut, harus mendapatkan pengakuan tertentu. Nah padahal stoikisme tuh ngajarin kita bahwa kebahagiaan seringkali itu hadir dalam bentuk-bentuk sederhana. Entah misalnya dari tidur yang cukup, badan yang sehat, ngobrol dengan orang yang disayang, atau menikmati secangkir kopi di malam hari. Bisa juga kayak mendengarkan lagu-lagu favorit yang relate sama kita, dan kadang yang kita cari jauh-jauh ternyata tuh sudah ada di sekitar kita, teman-teman berdua. Nah, jadi hidup

mungkin gak akan pernah benar-benar mudah ya buat kita. Masalah tuh pasti akan datang dan pergi. Rencana bisa berubah, orang bisa datang dan bisa pergi, meninggalkan kita. Ataupun kayak harapan yang kadang gak sesuai dengan kenyataan. Tapi stoikisme tuh ngajarin kita satu hal yang sangat berharga, teman pro 2. Ketenangan bukan berasal dari dunia yang sempurna. Ketenangan itu berasal dari cara kita untuk memandang dunia. Fokus sama apa yang bisa kita lakukan hari ini, lepasin yang memang bukan dikendali kamu, dan percayalah, gak semua badai datang untuk menghancurkan. Beberapa badai justru datang untuk mengajarkan kita gimana sih caranya supaya bisa bertahan. Mungkin kita gak bisa ngendaliin arah angin, tapi kita selalu bisa ngatur gimana layar perahu kita, teman pro 2. Nah, karena udah berhubung jam 11 malam, sepertinya di Parivanda pun harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Dan nanti habis ini bakalan ada jazz music yang akan menemani kamu sampai jam tutup siaran nanti. Kita ketemu lagi besok di sore ceria, teman pro 2. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye semuanya.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Krismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang Krismi.
1: Serius nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu minta sunblocknya dong.
0: Yee, gak modal.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Taukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Thank you.
1: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

sehat-sehat di sana ya, dan titip rinduku buat adik. Semoga situasinya segera membaik.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, jadi bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Ya, teman Predo masih bareng sama Erna tentunya menemani kamu di hari ini ya, di hari Sabtu. Cuman rasanya kayak udah mau hari Minggu aja karena besok ya. Tapi malam hari ini adalah malam Minggu, teman Predo. Pasti pagi hari ini sudah ada di antara kamu yang bangun dan jogging kali ya, biar makin fit rasanya, teman Predo ya. Biar apa? Biarin. Di pagi hari ini tentunya teman Predo, Erna masih menemani kamu sampai jam 10 nanti. Jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak. Yang mungkin hari ini sudah punya kegiatan ya, untuk ya udah deh mau liburan gitu kan. Aduh, pengen lebih santai aja lagi. Bisa teman Pro 2 ya, ngomongin tentang yang santai-santai gitu kan. Banyak sekali hal santai yang mungkin kalaupun kamu enggak liburan keluar kota, teman Pro 2 masih bisa lah ya kamu lakukan gitu, walaupun hanya di rumah saja. Menyapa dulu teman Pre 2 yang hari ini sudah bergabung, ada Bang Teni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Teni. Pagi Kak EWP, pagi, ketemu weekend nih. Salam buat Kak Dewi di Tantrai, salam buat Bang Rizal di Sungai Rengas katanya. Oke. Mana nih pasukan-pasukannya nih. Biasanya jam segini udah ramai sekali pasukan-pasukannya nih ya, yang pengen menyapa juga di pagi hari ini teman Pre 2 ya. Nanti di jam 7 kamu juga bisa ikutan ya, request lagu-lagu favorit kamu teman Pre 2. Jadi langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Produk.
1: Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id Pontianak. Ada kabar membanggakan dari dunia UMKM Kalimantan Barat nih, teman Pro 2. Semangat berinovasi dan berkarya kembali ditunjukkan para pelaku usaha lokal. Sebanyak 5 UMKM terbaik Kalbar saat ini tengah bersaing untuk mendapatkan kesempatan emas mewakili daerah menuju ajang Indonesia Retail Summit dan IKRA di tahun 2027. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk menunjukkan kualitas produk, kreativitas hingga kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha yang berdaya saing. Menariknya, ajang seperti ini bukan cuma soal menang atau kalah. Lebih dari itu, ini menjadi bukti bahwa produk-produk lokal Kalbar punya potensi besar untuk dikenal lebih luas, bahkan menembus pasar nasional mulai dari sektor kuliner, kerajinan, fashion hingga produk kreatif lainnya. UMKM terus menjadi salah satu penggerak ekonomi yang penting bagi daerah. Informasi berikutnya, teman Pro 2, beberapa hari terakhir mungkin ada di antara kita yang sempat terjebak genangan air saat berangkat kerja, kuliah, atau bahkan ketika sedang menikmati akhir pekan. Curah hujan yang tinggi ditambah kondisi air pasang memang membuat sejumlah titik di kota Pontianak kembali tergenang. Namun di balik persoalan yang sering kita hadapi ini, ada berbagai upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi resiko banjir di masa depan. Pemerintah Kota Pontianak saat ini terus memperkuat infrastruktur pengendalian air banjir mulai dari normalisasi dan pengerusan drainase, penambahan sistem pompanisasi hingga rencana penggantian sejumlah jembatan yang dinilai menghambat aliran air. Langkah ini dilakukan agar air dapat mengalir lebih cepat menuju sungai dan mengurangi genangan ketika hujan deras maupun saat air pasang rob terjadi. Informasi terakhir, teman Pro 2, Pontianak memang dikenal sebagai kota yang kaya akan keberagaman budaya. Salah satu tradisi yang selalu dinantikan setiap tahunnya adalah Festival Bakcang. Namun festival ini ternyata bukan hanya soal makanan khas yang dibungkus daun bambu. Di balik Bakcang ini tersimpan sejarah nilai penghormatan dan pesan budaya yang sudah diwariskan turun-temurun selama ribuan tahun. Festival Bakcang merupakan tradisi masyarakat Tionghoa yang diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 dalam kalender lunar. Tradisi ini berkaitan dengan penghormatan kepada Kun Yuan, seorang tokoh patriotik dari Tiongkok kuno yang dikenal karena kesetiaan dan pengorbanannya kepada negara. Hingga kini nilai-nilai tersebut terus dikenang melalui berbagai kegiatan budaya, termasuk Festival Bakcang yang rutin digelar di Kota Pontianak. Itu dia informasi untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Untuk informasi lebih lanjut, silakan teman Pro 2 lansir dari rri.co.id Pontianak.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nama kenapa gitu nih?
1: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
2: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya gak terpenuhi gara-gara kau gak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
1: Oh no. Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Enggak, gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
2: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
2: Gas.
1: Gas.
3: LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.